0: 100.9 FM.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Aliran trafik di Lebuh Raya NPE didapati sesak dari arah utara, pantai dalam ke Angkasa Puri, juga perlahan dari arah barat, Kucai Lama ke pantai dalam dan Transway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Kita beralih ke Lebuh Raya LDP dari arah utara, sesak di Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Pucung Jaya, Pucung Jaya ke Jabatan Kabel dan Jalan Majlis ke SS2. Di arah selatan, Pencala ke Damansara Utama. Begitu juga di Lebuh Raya LKP KSA dari arah utara, Seri Muda ke Kota Kemuning dan Alam Impian ke Bulatan Jubli Perak. Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang, arah barat Sungai Ramal ke Unit 10, juga perlahan di Lebuh Raya Sukir, arah utara Aeon Ampang ke LRT Ampang dan akhir sekali di Lebuh Raya Max, arah utara Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Hati-hati memandu, sila jaga jarak selamat kenderaan anda.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sembang tu se.
1: Okey, 8.20 minit pagi waktu ini. Dah pun masuk jam yang ketiga. Tetap di Kopi Ogan. Kita masih lagi dalam Sembang tu Sen. Okey, untuk
2: Sembang tu Sen kalau hari ini, kawan luar negara datang Malaysia, apa benda pertama yang anda nak kenalkan kepada mereka? Ini komen daripada sahabat kita yang berada di Tanjung Karang, Kak Ella. Dari luar negara seperti Canada, Singapura, Indonesia kawan dia. Kak Ella bawa lah pergi kenalkan tempat-tempat menarik, pergi ke Skinchan tengok sawah padi, pergi Sky Mirror. Wow. Dan kenalkan mereka masakan-masakan orang Jawa bis. Nasi ambeng, pecal, punten, tiwol. Dan alhamdulillah kata orang pengalaman baru yang tidak akan dilupakan lah.
1: Wow.
2: Itu Kak Ella. Kak Ella ni memang dia memang kalau di negeri Selangor ni antara boleh ambil contoh lah. Boleh tanya dia apa yang menarik di Anjung Utara negeri Selangor kan. Yang berada di Kuala Selangor, Tanjung Karang, mana pergi Skinchan, Sabak Bernam tu. Kak Ella antara orang-orang yang boleh jelaskan kepada anda lebih lanjut lah.
1: Okey, Syafiq dari Subang Jaya katanya, saya nak bawa dia naik pengangkutan awam dan berjalan-jalan sekitar bandar. Biar dia tengok sendiri kehidupan rakyat Malaysia yang pelbagai.
2: Okey, kan. Tapi pelbagai kaum. Tapi aman, sejahtera kan. Boleh berkongsi tempat duduk kan. Pagi kita boleh makan roti canai. Orang Cina boleh makan roti canai.
1: Betul
2: kan. Orang India pun boleh makan nasi lemak.
1: Betul.
2: Jadi kita disatukan tu. Dan Syahir dari Subang ni, saya nak bawa mereka naik pengangkutan awam juga. Nak tunjuk Malaysia ni bukan sekadar bangunan tinggi dan pusat beli belah je banyak. Kita juga mempunyai sistem pengangkutan menghubungkan pelbagai kawasan dan masyarakat.
1: Yeah.
2: Tambah-tambah kita ni sekarang ni dari Shah Alam dah boleh straight naik pengangkutan awam pergi ke lembah pantai kan.
1: Betul.
2: Jadi itulah nak tunjukkan kepada mereka. Kita pun taklah macam orang kata tu, kat Jepun ada macam ni, kat Jepun ada kereta api laju, kita dekat Malaysia pun ada lah.
1: Yeah.
2: Syahir kata gitu. Aina Kajang, saya nak bawa dia makan nasi campur.
1: Wow.
2: Nak tengok dia cuba pilih lauk sambil tanya yang mana satu pedas. Kan kita pun kadang-kadang tak tahu sambal mana yang akan buat kita menangis. Kadang-kadang tengok sambal tu macam aman je kan. Tapi bila kena terangkat dik. Itulah Aina kata.
1: Okey, Nurul dari Puchong katanya, saya nak bawa dia makan durian. Kalau dia berani cuba dan suka durian, saya anggap dia dah rasmi jadi kawan Malaysia.
2: Betul lah. Sebab tak semua orang boleh makan durian tu.
1: Betul.
2: Kita kat Malaysia pun ramai yang tak boleh makan kan.
1: Betul.
2: Ramai yang tak boleh makan, yang ramai yang tak nak makan sebab orang tak tahan dia punya gas dengan bau tu.
1: Ada juga yang tak tahan bau. Bau pun tak tahan.
2: Okey, kadang ada yang tak suka bau tapi suka makan.
1: Pun ada
2: pun
1: juga.
2: Pelik juga. Tapi ramai yang tak suka belilah.
1: Harga dia keras ke?
2: Jadi itu dah antara cerita-cerita daripada Aina, Syahir dan sahabat-sahabat kita yang lain. Ni Nurul, saya akan bawa dia ke rumah mak saya sebab bagi saya benda paling menarik tentang Malaysia adalah budaya kita yang sangat mementingkan keluarga. Lepas tu mak saya mesti masak macam-macam, jadi tak perlulah jadi crew guide dah. Bagi mak saya je lah jawatan tu. Saya tolong bawa aje kawan saya tu. Nurul, terima kasih. Baik, kepada yang belum lagi komen, hantarkan sekarang ini. Ada masa lagi dalam jam yang ketiga segmen Teh Tarik Kopi O di radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama membina Malaysia yang kita cintai. Selamat Hari Kebangsaan Merdeka. Daripada saya, Aida Sezali. Malaysia, Malaysia,
1: Malaysia. Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sarawak FM, pilihan tebal.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Sembang Tuseh.
1: Okey, itu dia Agnes Mon ni bukan Agnes Monica. Monica. Nama dia dengan lagu Angel of Mine.
2: Okay. Pagi
1: sekarang ni 8:33 minit pagi.
2: Saya terkejut Agnes Monica dah ada lagu orang putih pula.
1: Bukan silap.
2: Okey, jom kita nak raikan komen-komen daripada pendengar kita tadi. Daniel dari Petaling Jaya, saya akan ajar dia ayat dah makan. Sebab bagi saya itu antara ayat paling Malaysia. Kita tanya bukan sebab nak tahu sangat pun, tapi sebab itu cara kita tunjukkan kita ambil berat tentang orang lain. Kan kita selalu kan.
1: Betul.
2: Selain daripada apa khabar, apa khabar, sihat, sihat mana, itu antara ayat orang-orang Malaysia. Gimana tu, dekat mana, dah makan lah, makan lah. Walaupun pukul berapa pun kita akan tanya. Pagi ke? Ayat ni takkan keluar bila bulan puasa je siang. Malam kita akan tanya kan.
1: Dah buka puasa belum?
2: Walaupun jumpa tengah-tengah malam, gimana? Dah makan dah? kan? Betul lah. Daniel, saya pun baru perasan.
1: Siti katanya perkara pertama saya nak buat ialah bawa dia makan sate. Sebab saya nak tengok reaksi dia bila cicah kuah kacang.
2: Sate kan?
1: Sate
2: Itu antara sate. Kita dekat Malaysia makan nugget pun cucuk. kan? Sosis pun cucuk.
1: Betul.
2: Lepas tu apa lagi? Ayam gunting pun cucuk. Lepas tu apa?
1: Apa lagi?
2: Ni ya. Apa ni, kulit ayam. kan?
1: Rusuk ayam.
2: Rusuk ayam. Ni rangka ayam.
1: Betul.
2: Itu antara makanan-makanan pasar malam yang boleh juga kita perkenalkan kepada kawan kita yang mungkin datang dari luar negara kan. Ke Malaysia ni. Itu tempat yang boleh kita tonjolkan juga. Mailing ceras. Saya nak tunjuk ke pelbagaian budaya. Dalam satu kawasan kita boleh jumpa masjid, kuil, gereja, kedai Melayu, Cina, India dan macam-macam makanan. Itu yang saya rasa unik tentang Malaysia ni. Dan saya nak tunjukkan juga kepada kawan-kawan saya yang datang dari luar negara. Okay. Mailing kata gitu.
1: Okey, Faizal Selayang katanya saya nak bawa dia ke kampung sebab nak rasa suasana Malaysia yang sebenar. Makan sama-sama dengan keluarga, minum kopi, tengok kehidupan yang lebih santai di suasana kampung gitu.
2: Okay. Okay. Azlan pula cerita buat kampung. Azlan ni komen, saya nak bawa dia pergi kenduri. Sebab kalau dia dapat pengalaman makan nasi minyak, jumpa ramai saudara yang dia tak kenal tapi semua tanya anak siapa ni, itu memang pengalaman dekat Malaysia. Kenduri dekat Malaysia ni memang agak
1: istimewa
2: unik. Kita di Nusantara ni kan, kenduri dia memang seronok lah. Dia ada kelainan budaya, kita boleh tengok dekat situ. Lepas tu tradisi sesebuah kampung tu, ada yang masak rewang. Bila masak rewang ni, rendang dekat Johor Bahru dia berbeza rendang di Selangor.
1: Betul?
2: Rendang di Selangor mungkin dia agak berbeza di utara.
1: Dan timur.
2: Pantai timur. Dia kampung, dekat sebuah kampung tu sebelah-sebelah pun dia agak lain. Ni Cik Osman masak. Cik Osman masak macam gini. Tapi aku suka yang jaga Cik Man. Cik Man masak dia ada podeh-podeh sikit. Dia gitulah.
1: Okey, Nabil dari Syaklam katanya kalau kawan saya datang dari luar negara, saya nak bawa dia makan nasi kandak dulu. Saya nak tengok jauh mana dia boleh tahan dengan rempah nasi kandak.
2: Okey, nasi kandak ada bendi tak ada bendi?
1: Sotong
2: ada tak? Dia selalu kalau nasi kandak dia orang makan dengan telur sotong. Kan, bendi, papadam jangan lupa.
1: Betul.
2: Baru sur. Okey, ni ada komen daripada pendengar kita juga. Menyapa kita di talian WhatsApp 019-330-4425. Kita masih lagi buka peluang kepada anda untuk anda hubungi. Cerita lebih panjang pun boleh juga bersama dengan kami dalam Sembang Tu Sen. Kalau kawan anda dari luar negara datang, apa benda pertama yang anda nak perkenalkan kepada mereka?
1: Okey, kita bersama-sama kami tertarik Kopi O Selangor FM.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita mulakan di Lebuh Raya Mets, arah utara sesak di Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Juga sesak di Lebuh Raya Lekas dari arah utara Plaza Tol Kajang Selatan ke Persimpangan Kajang Perdana. Manakala di Lebuh Raya SKVE dari arah barat, pelahan di Uniten ke IOI City Mall. Juga pelahan di Lebuh Raya Duke arah utara Seri Gombak ke Sentul Pasar.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe Timur Barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuarai terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Info trafik yang terakhir dalam segmen Tertarik Kopi O kepada anda yang berada di Lebuh Raya Elit, terdapat kemalangan di kilometer 13.8 arah utara dari Putrahaid ke USJ. Loro kecemasan terhalang dan trafik didapati sesak. Susulan kemalangan di Lebuh Raya Elit di kilometer 7.3 arah utara dari USJ ke Sivil. Status terkini, lorong kiri masih lagi ditutup, trafik didapati sesak dan sila rancang perjalanan anda. Beralih ke Lebuh Raya Best Raya, trafik perlahan dari Balakong ke Demai, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Persiaran Ikat Emas ke Jalan Istana. Kemudian di Lebuh Raya Kesas, trafik perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Haikom, Kewajipan Susur ke Subang Jaya, arah barat Awan Besar ke Kinara. LDP, trafik perlahan dari arah utara Kampung Baru ke Jabatan Kabel, Taman Megah ke SS2, arah selatan Pencala ke TTDI. Juga terdapat kenderaan rosak di kilometer 7.1 arah selatan Bandar Utama ke TTDI. Lorong kiri terhalang, trafik didapati perlahan. Dan akhir sekali di Lebuh Raya Sprint, trafik perlahan Damansara Link dari Damansara Utama ke Seksyen 17, Kerinci Link, Mon Kiara ke Jalan Duta, Pencala Link, Tol Bukit Kiara ke Susur Hatamas. Rancang perjalanan anda dan jangan lupa nyalakan lampu isyarat ke kanan atau ke kiri ketika mahu menukar lorong.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin, temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 9.20 minit pagi waktu ini seperti yang janjikan, jam yang terakhir di tarik kopi. Oh, hari ini kita ada
2: Cerita Selangor.
3: Dan hari ini kita berbesar hati juga, Wan. Kita menerima kunjungan seorang tetamu istimewa yang berhormat, Dr. Gunaraj Josh, ataupun ahli Dewan Undangan Negeri Sentosa. Okey, morning, YB.
4: Selamat pagi.
3: How are you?
4: Okey, saya sihat.
3: Okey, hari ini cukup bersejarah. 14 September 2026, hari Isnin, kita dibuka hari lembaran baru dalam minggu baru ini dengan kehadiran YB untuk kita berkongsi perkembangan terkini di Sentosa. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak remind kan, mungkin YB boleh kongsikan sepadan, persepadanan Sentosa ni dari mana, di mana. Kita tahu kedudukannya adalah di daerah Kelang sebenarnya. Tapi mungkin orang tak tahu, oh, aku ni sebenarnya duduk di Sentosa. Ini YB saya ni. Boleh, YB silakan.
4: Saya terlebih dahulu ucapkan terima kasih kerana menjemput saya ke program cukup istimewa ini. Dan memang soalan yang tajakan selalu kita confuse lah. Kat Selangor KL ni ada tempat Sentosa ni banyak juga.
3: Betul.
4: Kat Rawang ada satu
3: Bukit Sentosa.
4: Bukit Sentosa. Kat Taman Sentosa kat Klang. Sekarang berubah kepada Bandar Sentosa juga. Nama dia naik taraf.
3: Betul.
4: Dan juga kita dekat Klang, Jalan Klang Lama pun ada
3: Seri Sentosa, pun ada juga kan, ada dekat Jalan Klang Lama, Bukit Sentosa.
4: Adalah. So ini persempadan di Sentosa, Dun Sentosa sebenarnya ialah dia selepas membuat persempadan semula. Dulu Sri Andalas Dun dia. Lepas tu dia tukar kepada Sentosa. Dan ini adalah di Parlimen Kota Raja. Di Parlimen Kota Raja ada tiga dun, iaitu Kota Kemuning, Sungai Kandis dan juga Sentosa. Ini bersebelahan dengan Parlimen Klang. Dan juga bersebelahan dengan Parlimen Kuala Langat.
3: Tapi so PBT dia Kuala Langat,
4: PBT-nya MBDK, Majlis Bandaraya di Raja Klang.
3: Tak bercampur dengan
4: tak
3: Kuala Langat. Baik.
4: Tapi Sentosa ada dua majlis yang jaga kita lah. Satu ialah Majlis Bandaraya dan sebahagian sikit je di bawah Majlis Bandaraya Shah Alam.
3: MBSA. Kedua-duanya adalah
4: dekat Alam Impian dan Kampung Jawa tu. Adalah sebahagian ya dijaga oleh Majlis Bandaraya Shah Alam.
3: Trademark Sentosa, mungkin YB boleh kongsikan. Kalau MBSA,
4: trademark Sentosanya memang kita sekarang dengan apa ni, nama dia Sentosa dari, tapi di kawasan Sentosa ni ada Bandar Botanik. Kita ada Bandar Bukit Tinggi. Dan juga Bandar Sentosa. Sekarang dulunya Taman Sentosa, sebahagian besar daripada penduduk ataupun kawasan Sentosa ni ialah Taman Sentosa. Di Taman Sentosa tu dulu memang sekarang pun ada 25 lebih taman dalam satu taman. So lepas kita usahakan untuk minta Majlis Bandaraya kaji balik dan tengok macam mana boleh naik tarafkan Taman Sentosa dengan program-program yang mereka ada untuk macam infra dan sebagainya, kita dapat ataupun Dato' Bandar tahun lalu telah mengumumkan naik taraf Taman Sentosa ke Bandar Sentosa. So sekarang Sentosa ada tiga bandar, Bandar Bukit Tinggi, Bandar Botanik dan Bandar Sentosa. Dan sebahagian daripada Kampung Jawa dan Taman Masna dan
3: sebagainya. So berhampiran dengan Kampung Jawa tu, orang ramai pergi makan kat sana tu. Port student. Dekat Sentosa pun ada SMK Raja Mahadi Taman Kelang Jaya.
4: Betul.
3: Lepas tu ada SK Taman Kelang Jaya, SRA Taman Kelang, SMK Raja Mahadi, SK Bukit Tinggi. Itu semua kawasan Sentosa. Baik, itu dah kita ceritakan pembukaan kita hari
4: banyak
3: ini.
4: Banyak buat kajian nampak.
3: Sikit-sikit lah YB, sebab hari ni tajuk besar kita adalah kawasan kita, tanggungjawab kita. Jadi apa yang YB nak masyarakat Sentosa faham tentang maksud tanggungjawab bersama ni, YB?
4: Ya, memang cukup baiklah topik tu. Kawasan kita,
3: tanggungjawab kita. Betul.
4: Memang selalu kita tengok sebagai satu kawasan perumahan ataupun kawasan yang di sebenarnya kita tengok banyak agensi kerajaan yang juga bertanggungjawab untuk memastikan kawasan perumahan mereka sentiasa jaga. Tapi selalu kita nak cari salah hanya kepada BBT. Sesiapa yang tanggungjawab, betul. Diberi tanggungjawab. Kerana dia selalu cakap, saya pembayar tu cukai.
3: Yeah.
4: Sebagai pembayar cukai, saya perlu menerima segala perkhidmatan yang telah diberikan.
3: Terbaiklah.
4: Ya. So, oleh itu, Majlis Bandaraya di Raja Klang, JKR, JPS, kontraktor sampah, KDBE, dan semua agensi lain, JPS dan yang memastikan aliran sungai, jaga sungai dan sebagainya, selalu dikatakan mereka tidak melaksanakan tanggungjawab mereka.
3: Yeah.
4: Tapi untuk saya, memang kawasan kita, tanggungjawab kita ialah satu program ataupun satu yang kita selalu perlu ambil iktibar sebagai supaya sebagai penduduk, tanggungjawab saya untuk memastikan kawasan perumahan saya sentiasa bersih.
3: Okay.
4: Pasal itu kita ada persatuan penduduk, KRT, NGO-NGO yang ditubuhkan di kawasan perumahan mereka untuk memastikan kawasan mereka sentiasa terjaga. So ini boleh juga ini membantu saya misalnya kata sebagai ADUN di kawasan tu wakil rakyat. Bila kita ada kerjasama daripada persatuan penduduk, KRT ataupun NGO-NGO yang terlibat untuk memastikan kawasan perumahan mereka, itu pun menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan kawasan perumahannya sentiasa terurus dan untuk memastikan perkhidmatan diberikan. Baik.
3: Okey. YB, kita bercerita tentang kawasan. Dan tadi YB dah buka kata ramai yang selalu menunding jari kepada yang atas kan.
4: Biasa.
3: Kan siapa yang bertanggungjawab? Sepah sikit. Ni tak buat kerja lah ni. Selalu ayat orang kita betul, macam tu. Jadi mungkin YB nak kongsi, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami isu ataupun keperluan masyarakat yang paling kerap dibawa kepada perhatian YB sendiri ataupun yang banyak sangat komen ni. Apa antara isu yang
4: ada komen-komen yang kritikal, baik dan juga untuk memastikan kita kita melaksanakan tanggungjawab. Ada yang ada yang positif, negatif adalah biasa. Tapi masalah yang diutamakan ataupun diutarakan kepada kita ialah kebiasaannya kebersihan. Right, kebersihan
3: sampah.
4: Sampah, pengurusan sampah, infra dia, longkang, ya, dan memastikan rumput dipotong. Ini ya apa yang penduduk minta. Terutamanya tiga perkhidmatan daripada KDB sebagai kontraktor, potong rumput mesti yang dijadualkan kena dilaksanakan.
3: Betul.
4: Sapu jalan, pastikan kontraktor jalan tanggungjawab. Rubbish domestik, domestic waste tu kena dikutip 3 kali seminggu, kena dilaksanakan. So ini yang mereka pastikan, kontraktor perlu memastikan itu yang mereka minta. So sebagai persatuan penduduk atas tu, mereka menjadi mata dan telinga untuk saya. Dia pastikan kita ada
3: report lah.
4: Dia cakap, YB, minggu ni dia tak masuk. Kita pun cepat-cepat hubungi.
3: Betul.
4: Masuk dalam grup yang tertentu untuk dan terus mereka selesaikan.
3: Okey, kalaulah benda ni berlarutan, YB, ada tak mungkin pengalaman YB sendiri sebelum ini, benda ni berlarutan, ada dah orang cakap aduan dari masyarakat sampai ke YB, YB cuba macam mana antara kaedah yang YB cuba lakukan untuk mengatasi
4: kita
3: masalah ini?
4: Kita ada satu kerjasama dengan baik, kerjasama yang baik bersama dengan Majlis Bandaraya, jabatan tertentu tu dengan KDB dan juga Persatuan Penduduk, di mana misal kata ada kerja-kerja yang sepatutnya dibuat tu tidak dibuat, mereka call saya, saya terus bagi tahu kepada pemantau ataupun penyelia kawasan untuk terus buat kerja tu. So dia akan cepat pergi uruskan. Kalau kita nak masuk dalam sistem call,
3: ikut SOP,
4: call pengarahan ni semua, mungkin ambil masa 1-2 hari. Ini panggil terus, dia selesaikan untuk saya. So itulah kerjasama saya dengan pemantau, KDB, jabatan. Right. Memang masyarakat bagi tahu untuk mereka, sampah depan rumah tu belum kutip. Tolong pastikan dia akan terus hantar pekerja-pekerja mereka ataupun kontraktor kawasan untuk selesaikan.
3: Baik. So senang cerita menjalinkan hubungan betul. Yang baik lah.
4: Walaupun kita kena buat aduan dan sebagainya, aduan mungkin ambil masa.
3: Betul.
4: Right. So orang penduduk pun tunggu, saya dah buat aduan, kenapa tidak ada tindakan.
3: Okey.
4: So baik. Kerjasama itu kita adalah di Sentosa.
3: So kerjasama tu bukannya terjalin apabila berlaku masalah je.
1: Yeah.
3: Yang tak ada masalah pun kita kena kawan. Betul. Kawan juga baby eh.
4: Memang pemantau, kontraktor, penyelia, pengarah,
3: baik,
4: semua tertekan. Bandar Kelang ni ataupun Majlis Bandaraya Kelang tu besar. Dia bukan saja jaga Sentosa.
3: Betul.
4: So dia perlu pastikan semua pemantau mereka, penyelia mereka on the ground lah.
3: Ya. Okay. Kita cerita pasal ni Awan eh. Kawasan kita, tanggungjawab kita. Betul. Tadi kita dah dengarkan statement dari pihak berkuasa ataupun pihak yang bertanggungjawab. Selepas ini kita nak dengarkan pula mungkin ada komen YB tentang masyarakat. Macam mana kita nak galakkan masyarakat ni, bukan sekadar kalau jadi apa-apa buat aduan saja. Kita nak educate mereka untuk supaya ini adalah tindakan kita bersama juga. Kita berehat sikit seketika baby.
4: Okay.
3: Selepas ini kita sambung. Dalam Kita Selangor di Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Selangor. Okey, 9.35 minit pagi waktu ini kita masih lagi dalam Kita Selangor di Konti Selangor FM. Kita ada tetamu istimewa, Dun Sentosa YB Dr. Gunaras George.
1: Ya, YB, tadi kita dah tinggalkan satu soalan sebelum kita berehat seketika tadi, di mana kita nak bertanyakan macam mana YB nak galakkan masyarakat bukan sekadar buat aduan tetapi turut memainkan peranan menjaga kemudahan, kebersihan di alam sekitar ataupun keliling mereka tu.
2: Kita nak masyarakat melihat kemudahan awam kita sebagai harta bersama lah. Kalau kita tengok kawasan-kawasan macam taman, mainan, sebagai harta bersama, ini bukan artinya di apa di luar rumah saya tak kisah.
1: Okey.
2: So ini harta bersama tu kita kena berjaga semua. So misal kata ada sampah, biasanya kita kalau kita selalu galakkan gotong royong lah. Program bulan 2 bulan yang lalu kita adakan program Clean and Green.
1: Okey.
2: Masa itu setiap persatuan penduduk digalakkan untuk menganjurkan program gotong royong untuk libatkan mereka. Sebenarnya libatkan mereka artinya bukan datang untuk bersihkan saja sebenarnya. Mereka perlu datang jumpa dengan neighbor-neighbor mereka.
1: Okey, buka peluang untuk mereka bersosial bersama.
2: Bukan saja untuk bersihkan tapi ada yang tak nampak neighbor dia.
1: Oh, tak pernah kenal pun sebelum ni. Tak pernah kenal.
2: So, ini adalah satu peluang tu. Lepas tu bila kita bawa mereka ke taman dan sebagainya, kita juga minta mereka untuk tubuhkan satu jawatan kuasa bersama untuk taman itu. Misal kata kita ada taman warga emas. Dua tahun lalu kita telah minta majlis untuk buat satu taman khusus di mana untuk warga emas.
1: Okay.
2: So kita ada satu jawatan kuasa. Terdiri daripada golongan warga emas. Lepas tu apa mereka nak, sekarang kita dah buat track jalan untuk mereka, exercise machine. Mereka nak nak jalan atas batu-batu tu.
1: Reflexology.
2: Sekarang saya dapat kelulusan dari Majlis Bandaraya untuk
1: adakan.
2: So ini yang mereka minta. So saya pun galakkan mereka dan minta mereka mainkan peranan supaya mereka menjadi ejen kita lah atas untuk menjaga kawasan taman.
1: Okey, YB, saya tertarik bila YB bercerita tentang golongan warga emas. Kita pun di setiap tempat tu mesti ada golongan kanak-kanak, golongan belia terutamanya. Macam mana YB nak pastikan komuniti setempat, keperluan setiap kelompok ini diberikan perhatian? Macam tadi YB dah menyantuni golongan warga emas dengan adakan taman khas untuk mereka. Jadi macam golongan belia lah terutamanya. Macam mana? Apa
2: memang yang YB sekarang lakukan? Untuk belia kita menjadikan lebih banyak aktiviti lah untuk mereka bersukan dan sebagainya. Tetapi golongan sekarang ada padang bola tapi mereka lebih rela main futsal.
1: Okey. So sekarang indoor kan.
2: Kita nak minta majlis buat futsal court.
1: Ada
2: padang bola dan juga permintaan belia ni sekarang tumpu kepada more of indoor futsal.
1: Pickleball
2: dan sebagainya.
1: Okay.
2: So inilah permintaan mereka. Dan selain daripada itu apa yang golongan macam tadi, golongan warga masuk, kita ada sediakan satu tempat untuk mereka. Memang selain daripada itu, dewan serbaguna yang boleh digunakan untuk permainan atau aktiviti dalaman perlu juga diberi keutamaan lah. So permintaan saya kepada majlis ialah untuk tengok satu tempat untuk buat satu dewan serbaguna yang lebih besar. Sekarang ada satu dewan serbaguna Sentosa yang boleh muatkan lebih kurang 300-400 orang saja. So kawasan Sentosa ni besar. Dan juga pengundi pun lebih dari 90,000 orang.
1: Betul.
2: So kita juga perlukan satu dewan serbaguna yang lebih besar supaya boleh menampung lah.
1: Baik, YB, kita nak beralih ke rancangan Selangor kedua. Kalau kita tengok, 6 misi utamanya adalah memacu kepimpinan ekonomi Selangor, pembangunan seimbang dan peluang saksama merentasi daerah, negeri penyayang dan berdaya huni. Mungkin kita boleh letak topik kita hari ini dalam misi yang keenam. Selain itu, ada modal insan produktif dan inklusif, negeri lestari berdaya tahan dan strategik, kerajaan efektif, mesra rakyat dan perniagaan. Itu 6 6 misi utama yang seperti kita sedia maklum. Dan keutamaannya adalah diberikan kepada untuk memperkukuhkan kedudukan negeri sebagai penyumbang utama KDNK negara. Dan hari ini kita berbincang tentang kawasan kita, tanggungjawab kita, kita letakkanlah kan di negeri penyayang dan berdaya huni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat. Baik, dalam topik kita hari ini, YB, mungkin kita nak letakkan apa Sentosa boleh berikan kepada masyarakat sejajar dengan rancangan Selangor 2 dalam 6 misi yang saya ceritakan tadi itu, YB.
2: Okey, memang RS2 tu, rancangan Selangor kedua ni, satu program apa ni, continuity lah dari RS1. Sekarang dengan adanya program-program yang dikemukakan, cadangan untuk Sentosa dah mula pun. Right, di mana program Selangor Penyayang, right, di mana setiap dun diberikan satu peruntukan. Dan ini adalah permulaan di mana kita telah bantu, misalnya kata rumah-rumah ibadat, masjid, surau, dan juga di mana masyarakat, keperluan masyarakat kita utama. Misal kata di masjid surau di Taman Sentosa, ada kita nak apa ni, renovate ataupun ubah suai tandas. Ini adalah satu projek bawah Selangor Penyayang. Sama juga di rumah ibadat lain. Dan juga yang lagi satu ialah untuk membuat pagar keliling Taman Warga Emas. Ini so di bawah RS2 banyak program, tapi bawah program Selangor Penyayang, satu jumlah dana telah diberikan kepada majlis dan juga pejabat tanah untuk memastikan setiap dun ataupun setiap adun mencadangkan apa yang mereka nak di kawasan masing-masing. So ini adalah satu program yang baik. Kita bukan sahaja bergantung kepada majlis bandaraya dengan bajet mereka, dan setiap kali ada permintaan daripada adun, majlis akan masukkan dalam program perancangan mereka, tetapi terpulang kepada dana ataupun bajet. Mungkin bajet tu boleh, cadangan yang saya cadangkan boleh dimasuk, diterima, tetapi mungkin dia hanya dilaksanakan setahun dari sekarang atau dua tahun dari sekarang. So dengan dana daripada RS2 dan kerajaan negeri, projek Selangor Penyayang dan sebagainya, kita boleh terus activate that that proposal ataupun cadangan tu.
1: Jadi itu dia antara usaha Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Sentosa ni untuk melengkapkan ataupun ke arah misi yang ketiga, iaitu negeri penyayang dan berdaya huni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat. Kadang-kadang kita tengok benda ni kecil, tapi bila diatasi boleh berikan kesan besar kepada masyarakat setempat. Baik, YB, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak tahu apa pula saranan ataupun sasaran atau perubahan yang YB nak lihat berlaku di kawasan Sentosa mungkin setahun lagi, dua tahun lagi, tiga tahun lagi. Selepas ini kita nak dengar
2: 6 bulan
1: lagi ataupun sebagainya. Kejap lagi nantikan perkongsian daripada YB sendiri dalam Kita Selangor, kawasan kita, tanggungjawab kita.

0: Selangor. Okey, kembali dalam kita Selangor. Waktu sekarang dah pun 9.46 minit pagi. Kita dah hujung-hujung dah pun.
1: Okey, kita nak berbincang lagi. YB, tadi kita dah kita dah kongsikan benda yang dah berlaku, benda yang sedang berlaku, dan sekarang ini tiba masa untuk kita kongsikan pula apa perkara yang akan berlaku.
2: Harapan,
1: harapan ataupun sasaran, target. Ataupun perancangan dah ada dah. Kan, mungkin gambaran awal perancangan tu dia masih dalam proses, tapi mungkin YB nak kongsikan gambaran awal kepada penonton di Facebook dan juga yang mendengarkan di frekuensi sekarang ini tentang apa yang akan berlaku di Sentosa dalam masa yang terdekat ataupun setahun, dua tahun, enam bulan yang akan datang. YB.
2: Ya, betul. Memang apa yang sedang berlaku pun apa tu, harapan saya untuk memastikan kelestarian penduduk tu mustahak, kerana untuk Sentosa masalah utama saya ialah untuk memastikan banjir diselesaikan.
1: Okey.
2: Right. Dan setakat ni dah 2 tahun, banyak aktiviti, banyak perancangan sedang berjalan. Macam satu longkang-longkang. Sekarang kita tahulah global warming yang kita hadapi dengan cuaca yang sering berubah, dengan apa yang berlaku di Nepal sebagainya, kita pun perlu bersedia dengan apa pun boleh berlaku. So longkang-longkang yang sedia ada sekarang tidak mencukupi. Right. Dulu longkang dikecil, sekarang kita tahu dari rumah ada longkang kecil, datang luar sikit, datang kepada longkang monsun. Longkang monsun pun tak mencukupi. Dan juga longkang monsun tu perlu hantar air ke sungai dengan secepat mungkin. So masalah di Sentosa ialah dengan banyak ni taman-taman dan sebagainya, longkang banyak sambung, kita nak pastikan air dicepat hantar. Dengan program cepat hantar di ke sungai, dengan program Majlis Bandaraya yang telah meluluskan dan sudah bina satu longkang besar, lagi satu longkang untuk memastikan tidak ada banjir kilat, juga membantu. Dan sekarang ada juga program atau perancangan kerja RTB di Jalan Sungai Jati untuk menyambungkan dari kawasan perumahan ke longkang monsun. Longkang-longkang yang kecil perlu dibesarkan. So supaya bila ada hujan lebat terus keluar, tak payah tunggu

0: yeah. untuk masa mereka keluar mm-hmm. dan sebagainya. Itu adalah satu perancangan yang saya tengah buat dengan kerjasama dengan apa ni DPR, JPS, mm-hmm. Majlis Bandaraya dan juga Air Selangor
1: okay.
0: yang tengah buat program lebaran ataupun apa ni pemasangan pipe. Pai Air Selangor. Bila mereka buat, kita ambil kesempatan okay. untuk buat longkang tu.
1: Senang. Set sekali jalan kan?
0: So itulah mesyuarat hari Jumaat, hari Khamis ni ada satu mesyuarat mm-hmm. untuk memastikan kerja tu jalan.
1: Okay.
0: So itu adalah satu apa ni gerak kerja yang kita sedang buat.
1: Usahakan.
0: Mm-hmm. Untuk usahakan. Dan macam saya juga ada permintaan untuk satu pasar awam dibina di kawasan Sentosa. Tidak ada pasar awam biar yang sempurna sempurna ni artinya
1: yang besar besarlah besar lah.
0: Sekarang pasar-pasar kita bergantung macam pasar pagi uh-huh. dan pasar malam dan sebagainya. Tidak ada satu yang perlu satu bangunan dibina uh-huh. khusus untuk pasar basah
1: yeah.
0: atau tu ada medan makan dan sebagainya seperti tempat-tempat lain lah. Uh-huh. Right. Ini yang apa yang kita penduduk Sentosa selalu bandingkan uh-huh. dengan
1: daerah lain.
0: Daerah lain. Uh-huh. Kita cakap kenapa PJ boleh Kelang uh-huh. tak ada. Uh-huh. dan sebagainya. So kita pun perlu saya dalam perbincangan dengan Dato' Bandar dalam perbincangan kita untuk cari tanah tak ada untuk pembinaan
1: yang sesuai
0: So di bawah perancangan majlis ke ataupun kerajaan negeri kita perlu ada satu tanah yang sesuai untuk pembinaan pasar besar.
1: Okey.
0: So, itu yang kita nak usahakan lah. Selain daripada itu memang ada permintaan-permintaan lain yang sedang dalam perancangan.
1: Mm-mm.
0: Saya ingin mengambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada Dato' Bandar, Majlis Bandaraya dan semua agensi kerajaan mm-mm. yang bekerjasama selama dua penggal saya di mm-mm. Sentosa untuk memastikan apa permintaan penduduk masyarakat ditunaikan
1: okay.
0: Oleh majlis dan semua agensi.
1: Baik, jadi itu dia antara gambaran yang perubahan drastik yang akan berlaku di Dun Sentosa. Betul. Iaitu sistem paparipan ataupun longkang yang akan berubah, yang akan ditingkatkan. Dan satu lagi mungkin kita doakan ada pasar pasar awam yang akan diwujudkan di Dun Sentosa. Jadi seperti biasalah penutup ni Awan
2: Sanan pada penduduk Sentosa lah. Jadi macam mana boleh jadikan slogan kawasan kita, tanggungjawab kita tu sebagai satu orang kata amalan dan juga budaya.
0: Okey, saya sebagai ADUN akan terus membawa suara rakyat dan memperjuangkan pembangunan kawasan. Tapi saya juga ingin mahu rakyat kita
1: okay,
0: bersama-sama mengambil tanggungjawab.
1: Mm-hmm.
0: Ya, kalau kita mahu jalan yang lebih baik, kita kena jaga jalan juga. Yeah. Right? Kita pun mesti pastikan kawasan kita bersih.
1: Betul.
0: Dan selalunya kita cakap di luar rumah dan belakang rumah, kita pastikan kita bersihkan.
1: Mm-hmm.
0: Right? Jangan hanya bergantung kepada kontraktor.
1: Yeah.
0: Kalau kita boleh buat itu tanggungjawab kita untuk memastikan kawasan perumahan kita bersih. Kalau kita mahu komuniti yang harmoni, kita juga sendiri perlu saling hormat dan menghormati. Itu pun adalah akan memastikan kawasan perumahan kita sentiasa harmoni, selamat dan lurus lah. Right. Selain daripada itu, ini adalah kawasan kita.
1: Uh-huh.
0: Kita bangga dengan kawasan kita dan kita semua perlu bertanggungjawab bersama.
1: Baik. Okay. So, maknanya kita kena mengamalkan perkara ini. Bukan kata kata-kata je. Kawasan kita, tanggungjawab kita. Habis dekat sini je. Tapi kita tak merealisasikan dari tubuh badan kita ni untuk menjaganya. Okay? Macam Ibi cakap tadi lah, kalau nak jalan baik, kita bagi jalan baik. Tapi sejauh mana awak jaga dengan baik jalan yang baik itu. Itu cerita dia.
0: Setiap penduduk perlu memainkan peranan mereka
1: dengan
0: menyertai persatuan penduduk.
1: Aktiviti.
0: Objektif mereka adalah untuk memastikan apa yang kita bincang hari ini. Objektif persatuan penduduk pun sama juga. Untuk memastikan kawasan mereka bersih, selamat, terurus. Itulah.
1: Baik.
0: So, kalau setiap penduduk mainkan peranan, kita semua tidak akan menuding jari kepada sesiapa.
1: Ya.
2: Baik. Semua mainkan peranan lah.
1: Peranan. Apa yang penting? Kerjasama. Baik, baby. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Gunaras George, ADUN Sentosa, kerana sudi bersama dengan kami di Selangor FM pagi-pagi tadi. Redah jam dari Kelang, baby. Sanggup datang ke Selangor FM pagi-pagi ni. Jadi hari ni macam mana, mungkin nak kongsikan sedikit lah aktiviti YB, perancangan hari ni.
0: Hari ni adalah satu hari istimewa untuk masyarakat Hindu.
1: Okey.
0: Di mana hari Vinayaga Sagurti. So hari ni ada banyak rumah-rumah ibadat dijemput saya. Kena pergi hadir.
1: Mm-hmm.
0: Lepas tu ada satu mesyuarat pukul 3 di pejabat.
1: Baik.
0: Lepas tu ada perjumpaan dengan masyarakat di baik. Office lah.
1: Okay. Okay. Yeah. Baik YB, kami doakan semoga yeah. apa yang dirancangkan oleh YB okay. berjalan dengan lancar. Hati-hati, jaga yeah. diri dengan keadaan cuaca jerebu sekarang ni YB. Eh? Kita jumpa lagi.
0: So, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda berdua kerana menjemput saya dan yeah. juga pengarah yeah. Program pada pagi ini. Mm-hmm. Terima kasih kerana menjemput saya ke program cukup istimewa.
1: Yeah. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi YB. Juga kepada YB. Eh? Dan terima kasih juga Awan kepada penonton kita.
2: Di Facebook, yeah. Kami Selangor FM. Terima kasih juga yang sedang mendengarkan kami di radio. Terima kasih juga.
1: Betul. Okay. Esok kami akan kembali lagi di waktu yang sama. Dan selepas ini jangan lupa tepat jam 10 pagi kita akan ikuti Bulletin Selangor FM jam 10 pagi bersama dengan wartawan yang bertugas. Kami gerak dulu. Bye-bye.
2: Bye.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syedah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah, hari ini dah kembali lagi untuk temankan anda merusi Hello Selangor 14 September 2026. Lagi beberapa hari saja lagi untuk kita menyambut Hari Malaysia 2026. Okey? Tapi sebelum tu Ida nak ucapkan terima kasih juga buat rakan penyampai, iaitu DJ Awan dan juga DJ Api yang telah pun temankan anda menerusi teh tarik kopi O. Jadi yang pastinya 5 jam seterusnya Ida temankan anda. Ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda, info, maklumat terkini, juga barisan lagu-lagu terbaik insyaAllah untuk hiburan halwa telinga anda. Tapi sebelum tu Ida nak anda senyum dululah. Kadang-kadang ada duka di sebalik senyuman senyum itu sebenarnya dapat tenangkan orang sekeliling juga. Walaupun kita sakit, insyaAllah pasti ada pelangi di hujungnya nanti.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Seukur berbaur, setopeng bercuai.
0: Maksudnya apa?
1: Jika ada persefahaman dan keserasian, hubungan akan kekal. Jika tiada persefahaman, akan berlaku perpisahan atau perpecahan.
0: Contohnya?
1: Aku tengok hubungan Laila dengan tunangnya tu makin renggang.
2: Iyalah, mungkin sebab dah tak sefahaman lagi kot. Seukur berbaur, setopeng bercuai.
1: Kalau dah tak sehaluan, susah nak teruskan.
3: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
5: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
4: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
5: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
4: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
5: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
4: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
6: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Hikmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Baiklah, kita nak kongsikan dengan anda juga mengenai jualan Ihsan Rahmah Madani. Antara lokasi yang terlibat bermula 9.30 pagi hingga 1 tengah hari nanti di Don Dusun Tua Balai Raya Batu 18 Kampung Jawa, juga di Don Lembah Jaya Perkarangan Surau Ihsaniah Lembah Jaya Utara, Don Sekincan Masjid Jamiul Huda Parit 7 Ban 2, Don Teratai Padang Taman Muda Jalan Bunga Melur 8, itu untuk sesi pagi hingga tengah hari. Untuk sesi petang pula, Don Seri Kembangan Pasar Pagi Taman Universiti Indah, juga di Don Taman Templer KRT Bandar Baru Selayang Fasa 2B bermula 4 petang hingga 7 malam. Jadi anda boleh dapatkan dan memeriahkan lagi jualan Rahmah Madani di lokasi-lokasi yang Ida sebutkan tadi. Boleh beli barangan rumah ataupun barang keperluan asas dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Baiklah, ini lagu terbaru daripada Noor Aniza Idris, Salam Kaut, Selangor FM.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Itu dia Dayang Nur Faiza dan juga Dino Rindu Bayangan. Dan sebentar lagi kita nak teruskan dengan Intai Dapur. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini daripada Nabila Razali, Cukup Sampai Sini. Selamat FM.

0: Yes, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda cara untuk elakkan bendir berlendir masa goreng. Rupanya ada langkah yang anda kena ikutlah, okay? Di mana bendir goreng ni memang sedap dimakan bersama dengan nasi panas. Tetapi teksturnya yang terlalu berlendir kadang-kadang boleh buat potong selera. Kenapa lendir ni? Jadi cara untuk elak bendir yang berlendir boleh dimulakan semasa proses menyediakan bendir sebelum dimasak. Okey, jadi cara elak blender, cara elak bendir berlendir, pastikan bendir kering sebelum potong. Okey, di mana langkah-langkah yang perlu anda ikut adalah yang pertama, basuh bendir hingga bersih. Mula dengan membasuh bendir di bawah air mengalir untuk membersihkan segala kekotoran yang melekat pada permukaannya. Selepas dibasuh, toskan bendir sebaik mungkin. Jangan terus potong ketika bendir masih basah. Kedua, lap sehingga bendir betul-betul kering. Di mana gunakan tisu dapur untuk menepuk-nepuk atau mengelap permukaan bendir sehingga benar-benar kering. Jangan abaikan langkah ini kerana air yang masih melekat pada bendir boleh mempengaruhi hasil masakan. Yang ketiga, potong hanya selepas bendir kering. Apabila permukaan bendir sudah kering, barulah potong mengikut saiz yang diinginkan. Cara ini juga menjadikan proses penyediaan lebih kemas kerana bendir tidak lagi dalam keadaan basah ketika dipotong. Yang keempat, jangan basuh semula selepas dipotong. Selepas bendir dipotong, tidak perlu membasuhnya lagi. Sebab itu, pastikan bendir dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan sebelum proses memotong dilakukan. Yang kelima, masak dengan api besar. Seterusnya, panaskan kuali dan masukkan bendir. Gunakan api besar dan kacau bendir sekejap supaya ia cepat masak. Bendir boleh dimasak selama kira-kira 2 hingga 3 minit sebelum api ditutup. Okey, seterusnya jangan masukkan air ketika memasak. Ini antara satu petua yang paling penting lah kalau anda nak mengurangkan lendir pada bendir dan elakkan memasukkan air ketika memasak bendir. Okey, biarkan bendir digoreng dalam kuali tanpa tambahan air supaya hasilnya lebih kering dan tidak terlalu berlendir. Jadi kenapa bendir ni mudah berlendir? Bendir memangnya mempunyai lendir semula jadi yang akan lebih jelas apabila sayur ini dipotong dan dimasak. Sebab itu cara mengendalikan bendir sebelum dan ketika memasak boleh mempengaruhi teksturnya. Dan memastikan bendir kering, tidak membasuhnya selepas dipotong dan menggunakan api besar untuk tempoh singkat walaupun boleh membantu mendapatkan hasil yang lebih sedap. Okey, jadi anda boleh cuba tips ataupun apa tu yang dia kongsikan dalam Intai Dapur. Ini dia skor rindu-rinduan jadi kenangan.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut?

0: hati berdegup jantungku rasa.
1: Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia bukan milikku Elsa Pitaloka. Sekarang ini 11:07 pagi, kita sudah pun berada di jam yang kedua. Kalau jam kedua kita ada pilama, nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikan sebentar. Nanti bermula 11:30 pagi. Ini dia Afiq Syazwan, Kepak

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Polis entry, want to jaga.
4: Asalkan aku bahagia.

0: cintanya.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: Mirul Hazli, ha, Terluka Merindu, 11.32 minit pagi. Ha, jadi sekarang ni kita nak teruskan dengan Pilama. Ha, lagu apa tu? Jomlah kita dengarkan dahulu. Lepas tu anda boleh undi untuk Pilama, okey?
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Ya, jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilih mana yang pertama, bidadari. Pilihan yang kedua pula, sampai bila. Jadi lock pilihan satu ataupun lock pilihan dua dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia Lokman Podol Skim. Kalau kau rindu, Selangor FM. Ain't make a leg on the beat, no. Goddamn, we'll be

0: Percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Aku berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
2: Selamat datang ke sekolah ini.
3: Kibaran? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: Saya
5: nampak ada banyak potensi.
4: Potensi? Gulur kat kecuk.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad dan ambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM. Bersama kita pelihara keamanan, pelihara perpaduan dan yang paling penting, semangat cinta kita kepada bumi bertuah Malaysia yang tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.
9: Malaysia.
10: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak?

0: Ya, itu dia baru berlalu. Bila bulan berwarna biru 11:43 minit pagi. Mana yang terlepas untuk pilama, Ida ulangkan sekali lagi untuk anda. Selepas itu anda boleh undi, okey? Jadi untuk pilama hari ini,
1: ke mana? Pilama.

0: Salman, Pilaman nombor 1. Juga kita ada Leha yang berada di Sabah 6. Nombor 1 juga. Kita ada Kak Zaini. Sebentar, Kak Zaini pilih nombor 1, Pilaman 1. Juga kita ada Pak Usu. Assalamualaikum Ida, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Usu. Pilih nombor 1. Okey, boleh hantarkan undian anda. Kerana panjang lagi ni, boleh undi sampai 12.30 tengah hari. Okey, lock Pilaman 1 ataupun lock Pilaman 2, hantarkan di nombor 019-330-4425. Faizah Tahir, ragaman. Aduh, macam-macam ragam lah ya. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.
1: Can you tell us a story?

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah.

Ya, itu dia 12 satu tengah hari mati lampu. Tapi jangan mati lampu lah. Ha, kalau mati lampu nanti semua tidur pula nak buat kerja macam mana ya. Okey, baiklah. Ha, hari ini kita sudah pun masuk di jam yang ketiga. Dan teruskan undian anda untuk pilama. Ha, tapi sambil-sambil tu, ini dia. Kurelakan di kau pergi. Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, kita di dikabarkan berita duka okey semalam di mana Elvira Loy kehilangan ibu tercintanya. Dan menurut Elvira Loy, kata Elvira reda hilang segalanya susulan kematian ibu. Dan pelakon Elvira Loy menyifatkan pemergian Allahyarham ibu sebagai satu kehilangan besar dalam hidupnya, dan bukan saja menjadi seorang ibu, malah kata Elvira individu tersebut juga merupakan insan penting dalam kerjaya seninya sebelum ini. Bukan sahaja kehilangan seorang ibu, tulisnya, kakak kehilangan teman baik, seorang yang menguruskan kerja, stylist, penasihat, penjaga, dan yang paling penting satu-satunya orang yang faham kakak. Dan menurutnya lagi, siapa lagi yang boleh faham kakak yang suka pendam dan tak bercakap ini selain mama. Ibunya iaitu Filza Yusof menghembuskan nafas terakhir pada Ahad selepas dilaporkan berada dalam keadaan kritikal dan ditidurkan susulan prosedur intubasi di hospital. Dan dalam hantaran sama, Elvira turut berkongsi detik sepanjang ibunya itu menerima rawatan di hospital berkenaan. Dan katanya, Allah sayang mama, Allah tahu mama sayang kami dan nak kami senang. Allah tak tarik nyawa mama terus. Allah beri kami latihan setiap hari melawat mama dekat hospital tanpa boleh berborak. Hanya berbekalkan bacaan Yasin menjadi perbualan kita. Dan reda atas kehilangan ibu tercinta, pelakon ini dalam masa sama melihat ia sebagai satu pengakhiran yang bakal memberi makna mendalam buat dirinya. Dan menurut Elvira lagi, kakak akan terus hidup dengan cinta yang mama ajarkan, dengan doa yang mama tinggalkan, dan dengan Allah yang mama cintai sepenuh hati. Salam takziah juga daripada kami di Selangor FM buat pelakon Elvira yang baru saja kehilangan bonda tercinta.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio, 21 orang Selangor, 12.30 minit tengah hari. Jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama.
2: Pilama.
1: Ya, jadi ini adalah hasil undian daripada anda. Jom kita dengarkan. Mana tu? Tak keluar pun. Dia main cak-cak pula. Okey, ini lagu yang menang untuk hari ini. Pilama pertama, Bidadari. Jadi tanda-tanda untuk anda yang undi pilama pertama, okey? Dan yang undi pilama kedua pun tak apa. Sedap juga lagu tu kan? Tapi apapun, anda boleh sertai untuk join pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Bermula 11.30 pagi menerusi ruangan Hello Selangor. Jadi dah nak belanja ada lagu penuh lah seperti biasa. Lagu yang menang daripada Leila Bidadari, Selangor FM.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selamat tinggal masa.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita Radio RTM. Dan untuk makluman muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang pada pukul 1.12 minit tengah hari. Jadi untuk anda terus kekal setia bersama dengan kami, Selangor FM.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Idris daripada Datuk Nash pada syurga di wajahmu. Selamat tengah hari. Selamat makan tengah hari juga yang dah selesai makan tengah hari. Alhamdulillah, semoga makanan yang masuk ke dalam badan kita itu menjadi zat dan khasiat seterusnya membekalkan tenaga untuk kita terus melaksanakan tugasan dan juga tanggungjawab yang patut kita pikulah kan. Tanggungjawab ni banyak. Tanggungjawab sebagai seorang pekerja, tanggungjawab sebagai seorang bos, tanggungjawab sebagai seorang isteri, anak. Okay, jadi jangan lupa juga di jam ini kita ada mawadah. Nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan.

0: Mawaddah.
1: Ini saudara sekalian. Yakin kepada Allah Ta'ala. Itu kita tengok. Jadi dari segi akidah itu, syaitan menyesatkan kita dari segi ibadah. Ibadah hak wajib, ibadah hak sunat. Tidak. Dia sesatkan kita supaya meninggalkan ketaatan itu dan iman sehinggalah manusia itu terjerumus ke dalam kekufuran. Sesungguhnya tipu daya syaitan terhadap anak Adam pada melakukan ketaatan melalui tujuh jalan. Tujuh jalan macam mana syaitan ni boleh sesatkan manusia. Iaitu dia sebut apa dia? Menegah dari melakukan ketaatan. Kalau ada orang ni tak boleh buat taat ni, kata awak ni kena asuk dengan syaitan ni pergi berubat ni. Marah tak marah kata. Saya mana ada. Dah awak ni tak pakai tudung tu kena sesat dengan syaitan lah tu. Tak semayang kena sesat dengan syaitan lah tu. Sebab syaitan menegah daripada taat kepada Allah Ta'ala. Syaitan menegah dan menghalang manusia daripada melakukan taat. Yang disebut dalam Quran tadi, inna syaitana lakum adu. Syaitan tu tetap musuh bagi kamu. Tu kita kena pegang. Tetap dia musuh pada kita. Sekiranya manusia itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipelihara oleh Allah Ta'ala, tentulah dia berkata. Ni dipelihara kita minta. Baik kita, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ta'us minta tolong. Maka ulama', setengah ulama' menyatakan syaitan ni, pakcik-pakcik sekalian, ibarat seperti mana? Ibarat seperti anjing. Ibarat seperti anjing. Syaitan ni ibarat seperti anjing. Dia mari kepada orang yang tengah nak makan tu, mari anjing. Maka orang yang pertama ni dia panggil dengan sebut, manggil zikir. Sebut ni makna dia sebut dengan mulut dia. Pergi. Dia halau lah dengan mulut. Pergi. Anjing tu pergi tak? Pergi. Sebab dia ada suara keluar. Satu lagi yang disebut, ibarat seperti mana orang tengah duk makan, anjing duk mari ni, dia cuma tunjuk isyarat je, tapi dia tak sebut dengan mulut dia. Anjing tu duk situ, tak gerak pergi mana-mana. Tu. Sebab itulah dia sebut bahawa dalam satu hadis Nabi SAW itu, dalam Nabi kata syaitan, dia kata musnahkan manusia. Syaitan musnahkan manusia dengan buat maksiat. Itulah jalan syaitan untuk rosakkan manusia dengan jalan maksiat. Maka kata Nabi, manusia musnahkan syaitan dengan sebut la ilaha illallah dan istighfar. Tu cara dia sahaja sekalian. Sebut je la ilaha illallah, sebut je istighfar ni, banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bukan ikut jejak langkah syaitan dan sebagainya. Bila sebut ni, musnah syaitan. Habis? Ni aku sedekah ni. Sebab tu dia kata sedekah kerana Allah. Tapi kalau kita sedekah tu, sedekah ini kerana Allah Ta'ala, musnah syaitan. Sebab apa? Syaitan menghasut kita, kata sedekah banyak-banyak supaya orang puji kamu. Kalau kamu ikut, maka kamu telah ditipu oleh syaitan. Tapi kalau kita sedekah, sedekah kerana Allah, musnah syaitan. Sebab apa? La ilaha illallah. Kita baca Quran banyak-banyak ni. Sebab apa? La ilaha illallah kerana Allah. Bukan sebab kerana nak kata kita banyak baca, sedap dan sebagainya. Tapi kerana Allah, maka musnah syaitan. La ilaha illallah. Itu maksud dia. Datang masjid kerana Allah. Maka musnah syaitan. Kerana apa? Syaitan suruh kita datang masjid. Tapi dengan perasaan riak dan sebagainya. Tapi kita kata, la ilaha illallah kerana Allah. Musnah syaitan. Dan banyak kali sebut astaghfirullahalazim. Ni kata Nabi, dua perkara yang menghancurkan syaitan bila banyak sebut la ilaha illallah dan juga istighfar kepada Allah Ta'ala itu.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Maka dia kata sekiranya manusia itu dipelihara oleh Allah, Tuhan jaga kita. Bagi ta'awuz, a'uzubillah, aku mohon berlindung dengan nama Allah. Kita minta Tuhan pelihara kita. Sebab apa? Syaitan, musuh yang tak nampak. Sebab bila musuh tak nampak ni, kita berlindung kepada siapa? Tuhan yang menciptakan syaitan. Seperti juga kita kata COVID ni, betul lah. COVID ni satu wabak, tapi kita kena berlindung juga kepada Allah. Ni usaha ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Banyakkan bacaan yang kata tadi, a'udzubika min syari nafsi wa min syari ghairi wa min syari ma khalaqa rabbi. Ha, tu. Dia kata tentulah dia berkata, aku mesti tekun pada melaksanakan ibadah itu. Ha, tu. Ni kita mesti sebut, dia kata. Sekiranya manusia itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah dia berkata, aku mesti tekun pada melaksanakan ibadat. Satu, tekun ni maknanya tetap. Tekun maknanya beri tumpuanlah. Mana apa yang kita buat itu, kita mesti hayati itu. Itu tekun. Kalau baca surah Al-Mulk, tekun. Kalau berzikir, tekun. Kalau semayang, tekun. Kalau semayang, lalai, tu ditipu oleh syaitan. Kita minta jauh. Batu sebelum semayang, kita baca, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ahyadurulah, sebagainya itu. Aku mesti tekun pada melaksanakan ibadat dan ketaatan di dunia ini sebagai bekalan bagiku, bagi menghadapi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Akhirat yang kekal, tak akan binasa kita. Lepas pada mati, amal ibadahlah yang akan membantu kita lepas pada kita mati. Pakcik-pakcik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, muslimin dan muslimat yang mati Allah. Tu. Ana ambil yang satu lagi lah, last yang terakhir. Yang kedua dia kata, menangguhkan manusia daripada amal ibadah, dia kata. Ini pun kita nak tahu, ini dia panggil tipu daya ni. Macam orang kan skema tau. Apa? Skema? Skema kan? Macam-macam skema ni kita tahu dah. Tiba-tiba keluar nama kita, nama ustaz lah tu, gambar ustaz. Saya nak minta tolong lah. Saya nak balik kampung sekian-sekian. Kereta rosak apa ni semua tak. Minta tolong ahli qariah bantu saya lah. Tentang tak? Dengan siap bagi nombor aircon. Lepas dah orang bagi-bagi-bagi. Orang tanya ustaz, macam mana kereta ustaz? Contoh-contoh. Saya mana dah diminta dia apa-apa. Dia kata, ustaz tengok ni gambar ustaz. Helah, mana tipu daya sampai sekarang. Yang tak terfikir orang buat. Sian tak kesian, sian kena tipu. Sian. Kalau orang tu kena tipu daya dengan syaitan, kesian tak? Sian. Bukan orang lain kena tipu. Kita kena tipu. Lagilah kesian. Batu menangguhkan manusia daripada amal ibadah itu. Ini tipu daya syaitan. Salah satu helah tipu daya syaitan ialah menyuruh manusia menangguhkan amal ibadah pada masa akan datang. Apalah tangguh. Masjid. Masjid ni tak, selagi masjid duduk sini, tak apa. 10 tahun lagi datang pun tak apa. Orang kata tak apa tu apa dia? Syaitan. Maka itu tipu daya syaitan. Dengan alasan masih muda atau umur masih panjang, atau mati lambat lagi. Ini maknanya helah tipu daya syaitan yang menipu kita. Yang ketiga, akhirlah kata dia ada berapa tipu daya di sini. Iaitu dia ada sampai 6 tipu daya syaitan. 7 tipu daya syaitan. 7 tipu daya syaitan. 3 pun cukup lah. 3 pun cukup. Itu pun dah terjelepuk dah kita tu. Kalau bersilat tu juga habis, kalah dah. Kalah dah kita dengan syaitan. Yang ketiga, antara tipu daya syaitan kau ibu, iaitu menyuruh manusia gopoh gapah dalam ibadah. Tu gopoh gapah. Tu kalau tu ada tanda-tanda kena tipu dengan syaitan tu. Gopoh gapah tu. Dia kata apa? Walaupun syaitan menyuruh manusia melakukan ibadah, tapi laksanakanlah dengan gopoh gapah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, al-ajallatu minasyaitan. Artinya bergopoh-gapah itu adalah daripada syaitan. Gopoh-gapah. Maknanya apa ni? Tak sabar. Kata as-sabru minallah. Sabar itu daripada Allah. Kalau bang, cepatlah bang. Sudah nak pergi shopping. Kata tu lelaki, sabar. Sabar. Sudah. Gopoh-gapah daripada syaitan. Ibadah dalam keadaan demikian menghilang perasaan khusyuk. Semayang nak habis cepat, gopoh-gapah, tu tanda kena tipu dengan syaitan. Sebut la ilaha illallah, Tahu tak? Gopoh gapah. Gopoh gapah. Tahu tak? Sedangkan kalau kita betul-betul baca la ilaha illallah itu, dosa kita Tuhan pun. Tapi syaitan tak nak bagi sampai kita tahap begitu. Lepas tu disebut dalam kitab apa dia, Nasihat Agama Wasiat Imam. Tahu tak baca-baca sekalian? Kan ada satu hadis yang menceritakan bagaimana seorang yang baca la ilaha illallah seolah-olah ada sebatang tiang di depan tuan. Ibarat tiang ni bila mana tuannya baca la ilaha illallah, dia bergegar. Seolah kata Allah, uskun, uskun, uskun, berhenti. Berhenti tak? Dia kata, macam mana aku nak berhenti selagi mana orang yang dah baca la ilaha illallah ni, kau tak ampunkan dosa dia. Maka kata Allah, aku ampunkan dosa dia. Maknanya apa dia? Jangan gopoh gapah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Hikmat pesanan masyarakat ini

Itu dia Amar Haikal Gila Bayang, 1.55 minit tengah hari. Jadi kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Jangan lupa juga di jam yang terakhir, di jam kelima nanti, yang pastinya kalau hari Isnin, kita ada Air Peduli. Dan untuk pengisian bagi Air Peduli hari ini, mengenai topik pelaburan atau penipuan, jangan sampai duit kita jadi mangsa, okay? Dan kita akan bersama-sama dengan DSP Tuan Azli bin Ishak, selaku DSP Risikan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor, okay? Di mana lepasnya kita akan mengetahui mengenai pelaburan atau penipuan, kalau tersilap langkah simpanan kita boleh lesap dalam sekelip mata. Jadi pastikan anda jangan tukar frekuensinya 100.9 tepat pukul 2.15 minit petang nanti, merusi Air Peduli. Hello Selangor, Air Peduli. Ini di iklim hakikat sebuah cinta.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kami.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
6: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
6: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 2:16 petang. Dan sekarang ini, kalau setiap hari Isnin kita ada Hello Selangor.
0: Kekal on point di iPeduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Ya, seperti biasa, Hello Selangor I Peduli. Dan seperti yang saya dah wawarkan kepada anda, okay? Untuk I Peduli hari ini, kita nak berbicara mengenai pelaburan atau penipuan. Jadi sekarang ni semuanya secara orang kata online, secara digital kan, semuanya di hujung jari. Tetapi kadang-kadang teknologi ni boleh juga orang kata memberikan keburukan juga untuk kita. Jadi anda kena dengar, okay, mengenai perkongsian pada petang ini. Dan kita nak perkenalkan tetamu kita di konti ketika ini, iaitu DSP Tuan Azli bin Ishaq, selaku DSP Risikan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Assalamualaikum Tuan.
8: Waalaikumsalam. Terima kasih Jay.
7: Iya, selamat datang. Selamat datang ke konti Selangor FM. Selamat petang.
8: Ya, selamat petang. Terima kasih kembali ya kerana pergi menjemput saya untuk sesi pada petang ini.
7: Okey, baik. Tuan, saya suka topik pada petang ini. Bukan suka sebab saya suka kena scam, tidak. Okay. Tapi ialah kita baca berita kan. Banyak juga kes-kes yang scam ni kan Tuan kan. Baru-baru ni pun saya ada baca sampai simpanan di dalam yang pencen kan berusia 66 tahun habis sampai berjuta. Jadinya inilah kita nak tanya lebih lanjut mengenai pelaburan ataupun penipuan ini. Jangan sampai duit kita jadi mangsa. Okay, tapi sebelum tu Tuan, kita nak tanya Tuan juga, apakah definisi penipuan pelaburan dalam talian?
8: Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM. Okey, baik, pada segmen petang ini saya akan menceritakan sedikit tentang penipuan pelaburan online ataupun penipuan pelaburan dalam talian. So, untuk makluman pendengar semua, penipuan pelaburan dalam talian ini merupakan satu skim penipuan kewangan yang menawarkan pulangan lumayan dalam tempoh masa yang singkat. So, dia punya kata kunci dia, pulangan lumayan dalam tempoh masa yang singkat.
7: Okey.
8: Okey. Dan ianya ditawarkan melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Telegram dan sebagainya lah. So, okey. Selain itu, antara pakej-pakej pelaburan yang popular ditawarkan secara online adalah seperti skim pelaburan mata wang iaitu Forex.
7: Forex.
8: Pelaburan saham, emas dan juga pelaburan mata wang kripto seperti Bitcoin.
7: Okey. Itu mengenai penipuan pelaburan dalam talian lah eh.
8: Betul.
7: Okey, jadi tuan akan berkongsi dengan kita, okey, membongkar modus operandi penipuan pelaburan dalam talian ataupun skim cepat kaya ni kan, tuan. Okey, kita nak tahu ciri-ciri penipuan pelaburan dalam talian.
8: Okey, baik. Untuk pendengar semua, di sini saya highlightkan beberapa ciri ya untuk pendengar-pendengar semua tahu dan ambil maklum tentang penipuan pelaburan dalam talian. Okey, okay, yang pertama sekali kalau kita lihat pelaburan tersebut mesti ditawarkan melalui media sosial ataupun dalam talian. Sebab itu ia dipanggil penipuan dalam talian. Yang mana penipuan dalam talian ini beroperasi tanpa pejabat yang sah ataupun tidak diberikan sebarang alamat untuk kita membuat rujukan.
7: Okey.
8: Baik. Yang kedua, setiap penipuan pelaburan ini tidak berdaftar dengan pihak berkuasa seperti Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Okey. Yang ketiga, yang ini saya rasa common untuk semua yang pendengar luar. Yang mana setiap pelaburan ini menjanjikan keuntungan yang tinggi dan luar biasa. Ataupun dalam kata lain tak masuk akal. Sebagai contoh saya katakan melabur sebanyak RM500 dan akan mendapat pulangan sebanyak RM5,000 dalam tempoh 24 jam. So memang kita kata luar daripada apa kadar pulangan yang biasa ditawarkan oleh pihak-pihak bank ataupun sistem kewangan.
7: Okay. Faham?
8: Dan yang terakhir sekali, perkara paling penting adalah pelaburan yang ditawarkan ini adalah tidak berisiko. So ini pendengar-pendengar kena tahu prinsip pelaburan.
7: Okay.
8: Prinsip pelaburan ini dia punya maksud dia adalah high risk, high return. Sepatutnya semakin tinggi risiko melabur, semakin tinggi keuntungan yang bakal kita dapat. Tapi untuk skema yang menawarkan pelaburan ini, dia katakan setiap pelaburan yang ditawarkan tidak mendatangkan risiko kepada pelabur. Sebaliknya hanya mendatangkan keuntungan. So dari kata lain, melabur untuk buat untung, untung, untung dan terus untung. Teori dia itulah antara ciri-ciri penipuan pelaburan dalam talian.
7: Okey. Baik tuan, kita berehat seketika. Kita nak hayati lagu ni. Tuan Azli ada kata dia ada kaitan juga tuan daripada ya. K Langit. Pusing. Tak apa, kita dengar dulu. Okey, sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Peduli.

0: Itu dia baru saja berlalu daripada KL Langit. Pusing, tuan. Jadi apa makna di sebalik lagu ni, tuan?
1: Okey, baik. Saya tertarik dengan lirik tadi kan. Katakan apa? Baru awal bulan dah hilang separuh simpanan. Semuanya habis di bedak online. Jadi yang habis di bedak online tu sinonim lah dengan tajuk perbincangan kita petang ni, iaitu pelaburan online.
0: Jadi tuan, kita nak tahu tuan, kita nak tahu jugalah bagaimana sindiket menawarkan pakej pelaburan dalam talian kepada mangsa-mangsa ni.
1: Okey, baik. Ini bagi saya benda yang paling penting untuk semua pendengar-pendengar Selangor FM. Baik, apa yang saya akan sampaikan ini adalah saya kongsikan berdasarkan pengalaman sebenar mangsa-mangsa. Maksudnya apa yang saya akan ceritakan ini tentang bagaimana sindiket ini dia mendekati mangsa untuk meyakinkan mangsa melabur sehingga mengalami kerugian. Okey. So pada peringkat permulaan ya, untuk maklumat DJ, so menandakan kita ni perbincangan kita tentang pelaburan online, okey.
0: Okay.
1: So pada masa kini skema-skema ni ataupun sindiket ini dia akan menawarkan yang pertama sekali hantar mesej berupa iklan lah.
0: Okay.
1: So bagi tujuan untuk mempromosi sesuatu pakej pelaburan. Kebiasaannya mesej-mesej ni dihantar menggunakan pautan aplikasi WhatsApp lah.
0: Okay.
1: Dan antara ayat yang paling famous digunakan para skema ni ialah mesej ataupun ayat berkaitan menjana pendapatan ataupun menambah keuntungan. So dekat situ dia dah akan, bila mangsa-mangsa terima je mesej ni, dia akan tertarik bila dia tengok iklan tu menjana pendapatan atau menjana keuntungan. So dekat situ pun dah bagi satu cabaran kepada mangsa-mangsa. Okey, yang kedua, selepas mangsa dapat mesej berkaitan iklan tersebut,
0: okay,
1: so mangsa ni dia akan diberi penerangan secara ringkas.
0: Alright.
1: Yang mana penerangan ni akan turut diberikan dalam bentuk infografik. Tujuan ni kenapa diberikan bentuk infografik, supaya skema ni dapat meyakinkan mangsa bahawa pelaburan itu betul-betul wujud. Okey, sebagai contoh katakan sindiket ni menawarkan pelaburan saham secara dalam atas talian.
0: Okay.
1: Jadi dia akan berikan satu laman web untuk pengguna-pengguna ni masuk, dan daripada situ pengguna-pengguna ni dapat lihat bagaimana saham itu diurus niagakan ataupun di-trade. So dalam erti kata lain, pada mulanya ragu-ragu, tapi setelah tengok platform itu wujud, so saya percaya pendengar-pendengar akan kata, oh, pelaburan ini memang betul-betul wujud. Sebab ada dalam website yang dipaparkan lah. Okey, okay. Itu yang kedua. Okey, seterusnya yang ketiga, ini paling penting. Okey, yang pertama mesej iklan, yang kedua infografik, dan yang ketiga, selalunya skema ni dia akan add ataupun bawa masuk pelabur-pelabur mangsa ni ke dalam satu kumpulan Telegram. Okey. So memang sekarang ni paling famous ya untuk pendengar semua, tengok banyak pakej-pakej pelaburan online ni ditawarkan di platform Telegram. Okey. So anda kata bila mangsa ni dibawa masuk ke dalam satu kumpulan Telegram, so dalam grup tu mangsa ni akan dapati terdapat pelabur-pelabur yang lain. Dan conversation ataupun perbualan dalam Telegram tu hanya juga memberi berkisar tentang testimoni. So daripada situ kita dapat lihat pelabur-pelabur lain akan share dia punya keuntungan melalui gambar-gambar menunjukkan wang tunai yang diterima ataupun baki penyata akaun yang telah dimanipulasi. Kenapa saya kata manipulasi? Hanya meletakkan satu gambar, so mangsa yang baru dibawa masuk ni akan percaya bahawa oh betul, pelabur ni dah berjaya keluarkan duit. Pelabur ni dah berjaya dapatkan duit. Ataupun pelabur ni ditunjukkan penyata akaun masih berbaki puluhan ribu ringgit. Nampak? So ini yang kita katakan dimanipulasi. Sedangkan benda itu semua boleh diperoleh secara alam maya. Okey. Baik. Bila mangsa ni dah dimasukkan ke dalam grup Telegram ni, so dia tengok ada pelabur-pelabur lain hantar testimoni katakan dah dapat pulangan. So secara tak langsung dia dah mengganggu emosi mangsa ni untuk mengatakan dalam fikiran dia pelaburan ni betul. Betul, kenapa? Sebab satunya pulangan dapat, dan kedua ramai orang yang berkongsi testimoni keuntungan mereka. Tapi harus diingat ya, sebenarnya pelabur-pelabur lain yang ada dalam Telegram group tu sebenarnya adalah ahli-ahli sindiket. So mereka hanya menyamar, dan dia orang punya peranan hanya untuk tunjukkan yang mereka tu dah berjaya. So tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan pelabur baru ni bahawa pelaburan ni memang betul dan tidak menipu. Itu saja. So kadang-kadang kita tengok banyak sekarang dalam aplikasi Telegram, banyak orang hantar gambar tentang duit dan sebagainya.
0: Alright.
1: So ini kena peka.
0: Okey, baik tuan. Kita nak tahu juga amaran-amaran awal ataupun red flags bagi mengelakkan diri daripada terjebak dalam penipuan pelaburan dalam talian ni, tuan.
1: Okey, baik. Dekat sini untuk pendengar-pendengar Selangor FM, saya gariskan tiga perkara penting untuk memastikan pendengar-pendengar Selangor FM terhindar daripada menjadi mangsa penipuan. Pelaburan atas talian. Okey. Yang pertama sekali, para pendengar boleh membuat semakan melalui platform Suruhanjaya Security.
0: Okay.
1: Yang mana Suruhanjaya Security ataupun SC ni ada menyediakan satu platform melalui Investment Checker. So dari situ para pendengar ataupun para pelabur boleh membuat semakan dengan hanya memasukkan nama pelaburan dalam platform website tersebut. Okey. So di situ dia akan ada dua dia punya amaran. Yang pertama, pihak SC akan mendedahkan bahawa pelaburan tersebut berdaftar ataupun sah. So itu dikira pelaburan yang selamat. Manakala yang kedua, pelaburan itu akan dikatakan berisiko dalam senarai amaran. Jadi sekiranya para pendengar buat semakan dengan masukkan nama pelaburan dan result yang diterima adalah dalam senarai amaran, jadi pastikan tidak menyertai pelaburan tersebut kerana ia sedang berisiko. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, para pelabur perlu buat semakan dengan pihak bank negara.
0: Okay,
1: kerana setiap individu atau syarikat yang ingin mengambil wang deposit daripada orang awal ini perlu mendapat lesen daripada bank negara. So kita boleh buat semakan sama ada syarikat yang pelaburan ini mempunyai lesen atau tidak.
0: Okay,
1: yang kedua. Dan yang terakhir, kita boleh buat semakan melalui aplikasi Semak Miul. Ini adalah aplikasi yang ditawarkan oleh pihak PDRM. Okay, yang mana dalam aplikasi Semak Miul ini para pelabur boleh membuat semakan adakah akaun-akaun bank yang digunakan oleh sindiket penipuan pelaburan ini sah ataupun tidak. Dari situ kita boleh dapat tahu sekiranya akaun tersebut terlibat dengan penipuan. So akan menunjukkan rekod bahawa akaun ini terlibat dengan jenayah lah. So daripada situ mangsa boleh avoid daripada menyertai atau membuat sebarang bayaran.
0: Okey. Baiklah, harap jelas dengan penerangan daripada Tuan Azli. Okey, baik, sebentar lagi kita sambung lagi. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Okey, jangan tukar frekuensi anda. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello? Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baik tuan, kalau duit kita hilang memang boleh jadi gila dibuatnya. Betul tak tuan? Yeah. Kita nak bekerja mencari rezeki, nak kumpul duit tu bukan mudah.
1: Betul.
0: Tapi dengan sewenang-wenangnya, dengan semudah itu kita ditipu akibat penipuan dan pelaburan dalam talian ni tuan eh. Itulah dia. Semoga apa yang tuan kongsikan sebentar tadi tu kita dapat jadikan panduan juga untuk diri kita agar diri kita tidak tertipu dan duit kita tidak lesap. Tapi tuan, kita nak tahu juga apakah tindakan yang perlu diambil oleh mangsa sekiranya mereka sedar telah tertipu dengan sindiket pelaburan ini.
1: Okey. Sekiranya mangsa telah ditipu, yang pertama sekali saya minta mangsa ini untuk tidak panik. Kenapa saya katakan tidak panik? Kebiasaannya sindiket ini bila dia dah berjaya menipu mangsa, dia akan mempengaruhi mangsa untuk masih lagi membuat bayaran. Okay. Dengan dijanjikan bahawa bayaran keuntungan beserta modal itu akan dikembalikan semula. So untuk mengelakkan daripada mangsa ini mengalami kerugian yang berganda, yang pertama, jangan mengikut segala arahan daripada sindiket.
0: Okey.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, membuat laporan polis dengan kadar segera.
0: Okey.
1: Supaya pihak polis boleh dapat menjalankan siasatan. Dan yang terakhir, hubungi pihak Pusat Respons Scan Kebangsaan, yang mana kita sekarang dah ada NSRC yang beroperasi 24 jam dalam sehari. So tujuan kita perlu hubungi pihak NSRC ini adalah supaya aliran wang yang kita, yang mangsa-mangsa telah melabur dapat disekat. So dari arti kata lain, semakin cepat kita dah hubungi NSRC, tindakan pantas itu dapat membendung daripada wang mangsa ini dipindahkan ke akaun-akaun yang lain lah. Dan ada juga kes yang mana NSRC ini dapat untuk mengembalikan semula wang kepada mangsa-mangsa. Itu yang penting.
0: Okey, baik tuan, sebelum kita nak akhiri sesi temu bual kita, mungkin ada kata-kata akhir daripada tuan, nasihat kan, untuk sama-sama kita jadikan panduan juga tuan.
1: Okey, baik. Untuk pendengar Selangor FM, saya cuma ada 3 patah perkataan saja untuk sampaikan.
0: Okay.
1: Iaitu semak.
0: Ah.
1: So, jadi kepada para pelabur yang nak melabur ni, dia kena buat semak dan semak. Itu saja yang dia boleh lakukan untuk ngelak daripada ditipu lah.
0: Ditipu.
1: So dengan zaman, orang kata zaman IT serba canggih,
0: sangat cepat ni,
1: maklumat kita dapat.
0: Betul.
1: So mudah, orang kata dunia di hujung jari. So apabila dapat je info tentang sesuatu pelaburan, terus kita buat carian, buat semakan. Itu saja bagi saya yang dapat membantu mangsa-mangsa daripada terjebak dengan terjerat skim pelaburan online ini.
0: Okey. Baiklah, itu dia, kita telah pun selesai untuk topik kita petang ini, iaitu pelaburan atau penipuan. Jangan sampai duit kita jadi mangsa. Jadi sekali lagi dan nak ucapkan terima kasih kepada DSP Tuan Azli bin Ishaq selaku daripada DSP Risikan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kotijen Selangor. Dan semoga apa yang dikongsikan oleh Tuan Azli ini dapat sama-sama memberi manfaat dan kebaikan untuk kita supaya kita tidak menjadi mangsa. Dan kita ibarat kita ni tuan, gatekeeper lah kan, kita yang tapis.
1: Betul.
0: Okay, sebab kita tahu memang bukan mudah kita nak hapuskan scam ni. Tapi kita lah yang kena jadi gatekeeper. Kita kena tapis apa saja yang datang, terutamanya yang melibatkan wang simpanan kita lah. Terima kasih tuan untuk perkongsian.
1: Baik, terima kasih kepada Selangor FM.
0: Okay, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9 Selangor FM. Jangan tukar frekuensi anda.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Rinal Guntabit Gagal Setia. Membawa kita sekarang ini ke pukul 2.48 minit petang. Okay? Dan maka dengan ini, alhamdulillah selesai juga tugas Anida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. DJ Cempaka pula akan temankan anda merusi PM Local. Okay? 5 jam seterusnya, 3 petang hingga pukul 8 malam. Jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik. Dipanjangkan umur, kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Ida tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Tulus Teh Hijau. Lagu ni antara yang viral juga ya. Okay, Selangor FM. Assalamualaikum.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

Selamat petang. Okay, kita sudah pun masuk untuk PM Lokal, segmen yang ketiga daripada empat segmen di Selangor FM. Okay? Anda bersama saya, Cempaka, temani anda, temani petang anda, malam anda, okay? Untuk 5 jam seterusnya. Kita ada dengan pelbagai perkongsian menarik, info semasa, lagu-lagu sepanjang 5 jam berikutnya. Okay? Sampailah pukul 8 malam nanti. Okay? Dan Ida baru saja selesai dalam Hello Selangor. Ini dia Ella Nuri, Selangor FM.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
4: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
3: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
4: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
3: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
4: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
5: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
8: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: The Magistrate baru saja berlalu. Mewangi, okey? Kembali bersama saya Cepaka Temakan Anda, okey? Dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini, okey? Ada satu video yang tengah viral sekarang ini, tapi ramai sebenarnya yang salah faham bila tengok video ini, okey? Dalam video ini, nampak seorang ayah macam campak duit keluar dari kereta kepada anak dia. Sekali tengok memang kita tertanya-tanya di sini, kenapa ayah ni campak duit? Marah ke? Geram ke? Okay. Tapi bila kita tahu cerita sebenar di sebalik video ini, terus kita rasa macam rasa lain kan. Rupanya bukan sebab marah, bukan sebab nak buang duit. Sebaliknya itu cara seorang ayah nak bagi duit kepada anak dan cucu dia. Okay, kisah ini dikongsikan oleh Wani sendiri. Katanya setiap kali ayah datang ziarah, ayah memang akan bagi cuba bagi duit kepada anak-anak, kepada cucu kan. Kali ini pun sama juga katanya. Tapi Wani dah cuba tolak sebab dia tahu ayah dia sendiri bukannya orang yang senang. Dia siap suruh ayah simpan duit itu, tapi ayah tetap nak bagi. Bila anak tak nak ambil, macam inilah ayah campak je duit tu keluar kereta. Macam itu sekali, dia nak anak dia ambil duit itu. Dan sebenarnya bila dengar cerita yang betul, kita boleh nampaklah yang perbuatan tu datang daripada rasa sayang seorang ayah. Okay, apa kata netizen? Okay, macam-macam reaksi netizen. Okay, ramai yang mengaku mula-mula tengok memang salah faham. Ingatkan ayah tu marah ke geram ke kan. Tapi bila dapat tahu cerita sebenar, terus rasa sebab. Ada yang kata itulah ayah, walaupun anak dah besar tetap nak bagi. Ada juga yang kongsi pengalaman sendiri. Ayah mereka pun sama. Kalau datang rumah anak mesti nak bawa sesuatu. Kadang-kadang duit, kadang-kadang lauk, buah-buahan kan. Walaupun kita dah kata tak payah, tapi tetap nak bagi kan. Dan ada juga netizen yang kata, jangan tengok pada duit yang dicampak itu, tengok kasih sayang di sebaliknya. Sebab mungkin bagi seorang ayah itu cara dia nak pastikan anak dan cucu dia rasa masih dijaga. Okay, jadi jangan cepat sangat buat andaian. Bila tengok sesuatu video tu tak tahu cerita, jangan terus menghukum.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di

0: Kita se-radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Haish, tidur lagi.
2: Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
3: Boleh tolong tak?
2: Boleh.
3: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
2: Boleh, boleh.
3: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
2: Terus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Okey Bella, sekarang 3.36 minit petang. Itu dia gadis Melayu baru saja berlalu, Datuk Jamal Abdillah. Okey, kita seterusnya nak ikuti
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua lagu daripada kumpulan Laksamana Khas untuk anda. Okey, lagu

Lagu yang kedua, aku adalah mentarimu. Okey, kita akan dengarkan kedua-dua lagu dari Laksamana. Okey, dalam muzik berganda. Kita layan dahulu lagu yang pertama, gugurnya bunga cinta Selangor FM.

berkanda. Muzik berkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sengit

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 412. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 414. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 413.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: diri menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor teliti keperluan tenaga susulan pelaburan pusat data. Belanjawan Selangor 2027 adun mahu SRA Damansara Damai dibina segera. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor menilai setiap pelaburan baru pusat data berdasarkan kecekapan tenaga dan kesiapsiagaan infrastruktur. Exco Pelaburan Eng Zihan berkata, langkah itu bagi memastikan perkembangan industri pusat data tidak menjejaskan bekalan elektrik kepada isi rumah dan sektor perindustrian. Menurutnya, kapasiti dan bekalan elektrik berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan menerusi Suruhanjaya Tenaga dan Tenaga Nasional Berhad TNB. Selangor pada masa yang sama memastikan pertumbuhan industri pusat data di negeri itu kekal seimbang dan mampat. Keperluan pembinaan sekolah rendah agama SRA di Damansara Damai perlu diberikan perhatian dalam Belanjawan Selangor 2027. Ahli Dewan Negeri Bukit Lanjan Pua Peling berkata, ketiadaan SRA di kawasan berkenaan menjadi antara keperluan mendesak penduduk yang konsisten dibangkitkan sejak 2023. Menurutnya, projek pembinaan sekolah berkenaan telah dimasukkan dalam Rancangan Malaysia ke-13. Beliau berharap pelaksanaannya dapat dipercepatkan supaya kerja pembinaan boleh dimulakan seawal tahun depan. Sebanyak 65 saman dikeluarkan manakala 6 motosikal disita dalam operasi penguatkuasaan trafik di Klang Selatan. Operasi itu membabitkan kesalahan pemanduan di bawah pengaruh alkohol, motosikal dan samseng jalanan. Polis berkata 66 individu dan 50 kenderaan diperiksa dengan saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Dalam operasi yang sama, seorang lelaki tempatan ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi had yang dibenarkan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. 3 pemilik kenderaan dikenakan kompaun selepas dikesan membuang sampah di tempat awam sekitar Klang menerusi rakaman kamera lita tertutup CCTV. Majlis Bandaraya Diraja Klang MBDK berkata kesalahan itu dikesan di Taman Sentosa, Bukit Kuda dan Bandar Bukit Tinggi. Ketiga-tiga pemilik kenderaan berjaya dikenalpasti menerusi rakaman CCTV dan operasi carian sebelum mengaku melakukan kesalahan. MBDK berkata pemantauan CCTV akan terus dipertingkatkan bagi membendung perbuatan tersebut. Selangor FC mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Kuala Lumpur City FC dalam aksi Liga Super di Stadium MBPJ. Jaringan A. Selvan, Morris dan Eduardo Sosa memastikan kemenangan The Red Giant dalam derby Lembah Klang itu. Pengendali Selangor Kim Penggun memuji semangat dan komitmen tinggi pemainnya meskipun berdepan jadual perlawanan yang padat. Bagaimanapun, beliau mahu aspek penyudah diperbaiki bagi membantu Selangor mencabar kedudukan teratas liga. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangka tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

cakrawan baru saja berlalu, Kekasih Bayangan. Okey, sekarang 4.25 minit petang dan selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi pada jam 4.12 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, ada cepatkan nak kongsikan satu ayat yang saya suka sangat. Mungkin ada di antara kita yang tengah perlukan satu kata-kata positif petang ini. Okey, ada hari kita kuat. Okay, ada hari kita cuma mampu bertahan. Tapi tak apa, dua-dua pun usaha. Kalau hari ini rasa penat sangat, rehatlah sekejap. Tak perlu paksa diri untuk sentiasa nampak okey. Kita manusia, ada masa kita kuat, ada masa kita perlukan sedikit masa untuk kumpul semula semangat. Layan dulu lagu dari Syamil, Hidup dan Mati.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
5: Ismail.

Okey, sekarang 4.36 minit petang. Itu dia Wasini Wahida baru saja berlalu. Okey, kita nak tengok keadaan kualiti udara di Selangor petang ini. Jadi setakat jam 3 petang, dua kawasan di Selangor mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tahap tidak sihat. Johan Setia merekodkan bacaan 161, manakala Shah Alam pula 126. Malah bacaan di Johan Setia ini merupakan antara yang tertinggi ketika ini, berada di tempat ketiga selepas IPD Serian dan Sri Aman di Sarawak. Dan beberapa kawasan lain turut mencatatkan bacaan tidak sihat. Okey, antaranya Pasir Gudang, Ceras, Larkin Nilai, Seremban, Samarahan dan Putrajaya. Secara keseluruhan, ada 18 kawasan di seluruh negara yang berada pada tahap tidak sihat, manakala 49 kawasan berada pada tahap sederhana dan satu kawasan mencatat bacaan baik. Bagaimanapun, tiada kawasan yang merekodkan tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Jadi kalau anda berada di kawasan yang bacaan IPU tinggi, kurangkan aktiviti luar buat sementara waktu, okey, dan jaga kesihatan dan banyakkan minum air kosong. Layan dahulu lagu dari Dato' Zainal Abidin, Hijau.

0: Eh, Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

okay? Itu dia lagu dari 14, kita baru saja berlalu, okay? Untuk anda yang sedang memandu petang ini, okay, berhati-hati, terutamanya yang baru nak mula perjalanan balik kerja tu, okay, jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan saja. Yang penting anda selamat sampai ke rumah, okay? Kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal, dan selepas ini tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang langsung dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Layan dahulu lagu dari Mei, Meniti Suratan, Selangor FM.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis, hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu.
2: Dan time untuk exam datang. Tapi kalau ada pensyarah ataupun pendidik yang kalau diberikan wang nak tukar your grade pun mudah, itu bahaya. Kalau ada keputusan yang tidak menyenangi kita dan kita boleh nyokong, membayar, menjemput dan merosakkan, merasuah untuk membuka keputusan itu, itu akan jadi masalah. Kerana apa yang akan berlaku adalah di kemudian.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
3: Baik Diati, pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot Game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
4: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
5: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. That signage tu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah, kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Local, dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Fazli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, kita nak kenal-kenal dulu dengan Fazli. Okey, nama penuh Fazli apa?
1: Nama saya Muhammad Fazli Herman.
0: Okey, asal mana tu?
1: Asal kalau ikut lahir Kuala Lumpur.
0: Ya.
1: Tapi sekarang mesti memang Shah Alam lah.
0: Shah Alam. Okey, saya difahamkan Fazli baru saja mula berniaga kan. Dah berapa hari tu Fazli?
1: Saya baru berniaga dalam 6 hari je kak.
0: Dalam 6 hari?
1: Betul.
0: Okey, boleh kongsikan tak kepada pendengar-pendengar kita sekarang ini Fazli berniaga apa?
1: So sekarang saya jual air secara direct lah, berjumpa orang. Saya macam kalau untuk jual air ni, saya face to face lah. Bergerak dari satu tempat ke satu tempat.
0: Naik motosikal?
1: Macam
0: mana tu Fazli? Reaksi orang ramai bila nampak Fazli datang jual air dengan motosikal?
1: Oh, kalau reaction tu macam-macam lah. Adik jual apa, air ke? Adik nak beli, adik nak bawa balik. Macam-macam adik suka dengan air.
0: Okey, setakat 6 hari ni kan, sambutan setakat hari ni macam mana?
1: Untuk sambutan alhamdulillah lah. Yang penting kita usaha kan. Cari customer dapatkan lagi banyak jualan lah.
0: Betul. Sebelum ni Fazli kerja apa?
1: Sebelum ni macam-macam ke?
0: Ya. Yang terbaru sebelum berniaga air ni.
1: Belum berniaga air, saya ada berniaga dan yang lain juga. Saya kerja FBFP.
0: Okey.
1: Kita makan. Pernah lah macam-macam.
0: Jadi macam mana mula-mula Fazli dapat idea untuk jual air dengan motosikal ni?
1: Daripada member kak.
0: Dari lepas member.
1: Lepas tu ada kenalan kontak. And dapat dah kerja macam ni kan. So rasa macam alhamdulillah lah, okey lah.
0: Fazli boleh tanya tak kenapa pilih motosikal untuk berniaga?
1: Sebab dia lebih mudah kot, lagi fast, lagi cepat untuk bergerak lah.
0: Biasanya air apa yang Fazli jual tu?
1: Banyak, ada mangga, ada apple, asam boy, jambu asam boy, coklat, jus lah, gala jus kopi, Thai kopi, banyak agak pilihan-pilihan air yang ada.
0: Macam-macam. Jadi berapa banyak botol yang Fazli bawa sekali keluar?
1: Tengok pada target saya lah. Contoh sehari minimum 50 botol, maksimum 100 botol sehari.
0: Pernah tak air tu habis?
1: Kalau kita usaha, insyaAllah kan habis tak. Yang penting usaha.
0: Iya, kalau biasanya kalau tak habis jual kan Fazli, macam mana dengan baki air tu?
1: Kalau tak habis, kita akan restock pada yang baru lah. Dan kita tengok macam kualiti air masih boleh pakai atau tidak. Okey, kalau kualiti masih okey, okey, masih boleh teruskan lagi untuk jual.
0: Okey, kalau hujan panas kan Fazli, masih keluar berniaga macam mana tu?
1: Kalau macam hujan panas, tengok situation lah. Kita memang kena gerak juga. Kalau macam hujan, kita akan cari tempat-tempat yang teduh lah. Macam tu. Kalau panas lagi seronok lah saya. Memang saya akan usaha juga walaupun panas.
0: Panas lagi seronok eh?
1: Saya memang kerja lah. Saya memang kerja. Penting memang saya rajin lah. Rajin usaha.
0: Ya, rajin tu penting. Fazli, biasanya Fazli berniaga mula pukul berapa dan sampai pukul berapa?
1: Untuk saya akan start pagi. Dalam pukul 9 pagi tu, memang dah akan mula lah. Mula bergerak.
0: Okay.
1: Saya orang. Saya akan mula start ambil stok dulu. Ambil stok. Kemudian baru saya akan bergerak ke satu tempat di sekitar Shah Alam lah. Di Selangor, Shah Alam, berdekatan dengan macam tu.
0: Di sekitar Shah Alam tu di mana?
1: Kadang-kadang saya main dekat mahkamah kompleks.
0: Okay.
1: Dekat pejabat agama. dekat area-area macam orang baru lepas solat kan, keluar masjid ataupun dekat-dekat plaza-plaza Sya'alam, macam itulah.
0: Okey, dalam macam sehari
1: mereka macam tu.
0: Dalam sehari tu biasanya berapa botol air boleh terjual?
1: Kalau dalam sehari saya boleh buat 50 lah minimum, mesti habis ni. Yang penting 50 minimum tu tak banyak pun, dia sikit. At least kalau sehari paling sikit lah, paling sikit 50 botol lah, macam tu.
0: Air yang paling cepat habis? Biasanya air apa tu?
1: Oh, best seller kita adalah durian Belanda kah?
0: Wah, durian Belanda tu. Patutlah hari tu rekomenkan saya durian Belanda.
1: Orang suka air buah-buah macam minggu, masam-masam sikit. Dia orang suka air buah-buahan lah. Sebab kalau panas kan, lagi-lagi direbu sekarang ni kan. Orang memang suka air buah-buah.
0: Ya, betul. Like that lah. Okey, Fazli, kita nak rehat sebentar. Kita layan dulu lagu dari Tulus, Teh Hijau, boleh?
1: Boleh, Kak. Boleh.
0: Layan dahulu.
1: Okey.

0: Cibela teh hijau baru saja berlalu. Okey Fazli, nak tanya ada jual teh hijau?
1: Ah, cincau?
0: Teh hijau ada jual?
1: Oh, so far untuk cincau tak ada lah. Kita tak buat. Tapi untuk macam yang lain, macam buah-buah, apple asamboy, jambu asamboy, mangga.
0: Okey Fazli, dari segi pendapatan pula kan, bisnes ini banyak membantu tak?
1: Untuk pendapatan sehari macam sehari ke?
0: Dalam sehari.
1: Untuk pendapatan saya, saya tengok achieve pada target saya lah. Contoh sehari, saya boleh dapat dalam 70, 80 sehari. Alhamdulillah lah, kalau saya nak buat lebih, saya boleh buat tambah lagi, buat lagi lebih.
0: Fazli, setakat 6 hari ni kan, sampai hari ini, ada tak pengalaman dengan pelanggan yang paling Fazli rasa ingat sampai untuk 6 hari inilah? Ada tak pengalaman?
1: Maksudnya pengalaman manis ke pahit?
0: Kalau nak cerita dua-dua pun boleh.
1: Kalau pengalaman paling manis lah. Saya jumpa akak kot.
0: Jumpa akak? Okey.
1: Jumpa akak cempaka.
0: Itu yang manis lah. Okey.
1: Jumpa akak cempaka, support saya beli air.
0: Paling manis
1: kot.
0: Yang kurang okey?
1: Kurang okey lah. Saya rasa kurang okey. So far tak ada lah. Alhamdulillah untuk rejection tu biasa lah kan. Bagi saya, orang tak nak tu, itu adalah percaya pada rezeki lah.
0: Percaya pada rezeki.
1: Ada yang beli, ada. Tak ada, tak apalah. Kita just like, jangan terasa hati. Kita teruskan berusaha. Sebab kita bertugas, kita bekerja kan.
0: Fazli, ada tak perancangan untuk perniagaan ini pada masa akan datang?
1: Untuk saya yang baru ni lah kan. Untuk perancangan saya di masa hadapan. Dan untuk jualan ni kan. Maybe kalau manalah tahu kan, dekat luar sana yang ada maybe nak buat macam saya kan. Kerjanya saya maybe boleh je. Tak ada masalah. Mana tahu nak mencuba kan. Buat benda-benda baru. Perkara-perkara yang baru.
0: Okey, apa yang paling Fazli suka tentang cara berniaga yang macam ini?
1: Paling saya suka sebab paling saya suka bila berjumpa orang face to face lah, direct kan. And then kita buang kita punya rasa kita malu kita. Kita punya ni introvert. Buat kerja-kerja macam ni kan, rasa lah dia macam dah tak ada lah introvert ni.
0: Jadi apa yang Fazli belajar sepanjang menjalankan bisnes ini?
1: Yang saya belajar, saya belajar tentang dalam bisnes ni adalah tak kisah apa pun lah kerja yang kan. Bagi saya yang saya belajar adalah kita kena teruskan berusaha juga kerja whatever. Yang penting kita kena tahu apa yang kita buat untuk mencari rezeki yang halal lah. Untuk teruskan usaha lah. Bagi saya yang saya belajar, pengalaman saya tentang cara kita berinteraksi dengan orang, itulah paling penting.
0: Itu paling penting, okay? Jadi kalau pendengar kita nak beli air ataupun nak tahu Fazli ni berniaga di mana, sekitar mana ni, macam mana mereka boleh hubungi atau ikuti Fazli?
1: Untuk saya berniaga, so far saya berniaga secara memang pakai motor lah. Saya berpusing di Shah Alam dan sekitar-sekitar Shah Alam je. Kalau saya jumpa, mungkin saya terlebih terlajak di area Kuala Lumpur tu. Mungkin ada lah juga sebahagian-bahagian tim-tim yang lain juga yang bekerja kan. So saya pun harap kalau mungkin kalau jumpa saya nak beli dengan saya, boleh je, tak ada masalah. Penting kalau rasa teringin nak minum air,
0: Okey, kalau Fazli ada TikTok ataupun Instagram?
1: Untuk TikTok dan Instagram saya ada je. Polisius, nama saya Fazli _ dua kali Herman.
0: Okey, terima kasih.
1: Untuk company pun ada juga.
0: Apa dia?
1: Nama air kita adalah air botol Abang Janggut. So boleh follow Instagram juga, Abang Janggut HQ, macam tu.
0: Okey. Instagram. Okey, jadi terima kasih Fazli.
1: Baik, sama-sama.
0: Kerana sudi luangkan masa petang ini untuk Biz On Air. Semoga Fazli terus maju, semakin dikenali dan terus berkembang, Fazli.
1: Amin, insyaAllah. Amin.
0: Okey, Assalamualaikum. Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Kita layan dulu lagu di Amaran Mama Hazama. Selepas ini kita ada Apa Orang Selangor Buat Petang Ini, Selangor FM.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, petang-petang macam ini kan mesti macam-macam aktiviti orang Selangor tengah buat kan. Ada yang masih dekat tempat kerja, ada yang dah mula kemas meja, tengok jam, alamak. Okey, dah jam 5.39 minit petang dah ni. Alamak, dah lambat. Okey, apa pun anda boleh kongsikan aktiviti anda petang ini, okey, di WhatsApp Selangor FM 019 330 4425. Nak call konti pun boleh 0322873203 ataupun 0322873204. Okey, untuk anda yang sedang memandu petang ini, berhati-hati, okey, terutamanya yang baru nak mula balik kerja tu kan, jangan tergesa-gesa, okey, perlahan-lahan saja. Yang penting selamat sampai di rumah. Okey, layan dahulu lagu dari UK, Siapa Yang Rampas Cinta.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
0: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: aku. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Klang atau di Selangor. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di E1 lebuh raya baru Lembah Klang and KWE arah selatan, Subang ke Shah Alam. Di E5 lebuh raya Shah Alam Kesas arah timur, kewajipan ke Plaza Tol Sunway. Di E6 lebuh raya utara selatan, hubungan tengah elit arah selatan perlahan, Shah Alam ke Sifil. Di E10 lebuh raya Pantai Baru NPE arah barat, Bangsar ke Lembah Pantai, Sunway Lagoon ke bulatan kewajipan. Di E11 lebuh raya Damansara Puchong LDP arah utara, Kelana Jaya ke SS2, dari arah selatan TTDI ke SS2, Sunway ke Puchong IOI. Di E26 lebuh raya Lembah Klang selatan SKWE arah timur, IOI City Mall ke Hospital Sedang.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Okey, baiklah, kita dah masuk jam keempat dalam PM Lokal dan seperti biasa kita nak teruskan untuk Ibrah Merdeka. Okey, segmen yang mengajak kita mengimbau kembali sejarah negara kita. Macam biasalah petang ini kita bersama dengan Dato' Haji Nasiruddin Osman. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, khabar? Ya, alhamdulillah, saya sihat. Dato' sihat?
2: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
1: Alhamdulillah. Okey, kita nak teruskan, silakan Dato'.
2: Okey, terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Hari ini saya tidak mahu bercakap kepada Malaysia 2026. Saya mahu menulis surat pula. Surat ini ditujukan kepada seseorang yang mungkin sedang mendengar kita 24 tahun dari sekarang. Iaitu Malaysia tahun 2050. Isi suratnya begini. Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia 2050. Apa khabar kamu? Ketika surat ini ditulis, kami masih hidup pada tahun 2026. Kami sedang berbicara tentang perpaduan, tentang identiti, tentang masa depan, tentang bagaimana mahu menjaga negara ini supaya tidak hanya maju di mata dunia, tetapi juga matang di dalam jiwa. Kami ingin bertanya satu perkara, apakah kamu masih mengenali kami? Adakah kamu masih mengenali suara kampung? Adakah kamu masih mengenali lorat negeri-negeri? Adakah kamu masih menyapa jiran? Atau semuanya sudah terlalu berlalu pergi? Mungkin pada tahun 2050, kereta sudah jauh lebih pintar. Teknologi sudah jauh lebih canggih. Kecerdasan buatan menjadi sebahagian daripada kehidupan. Bandar lebih moden, rawatan kesihatan lebih maju, pendidikan lebih digital. Mungkin banyak pekerjaan yang kita kenal hari ini sudah berubah. Tetapi izinkan kami bertanya, adakah manusia juga menjadi lebih baik? Kerana kemajuan teknologi tidak semestinya bermaksud kemajuan akhlak. Sebuah negara boleh mempunyai sistem yang sangat pintar, tetapi rakyatnya masih boleh menjadi kasar. Bangunan boleh semakin tinggi, tetapi hati manusia boleh menjadi semakin sempit. Dan inilah yang kami takutkan. Bukan Malaysia ketinggalan teknologi, tetapi Malaysia kehilangan jiwa. Malaysia 2050. Kami harap kamu masih ingat bahawa negara ini tidak dibina oleh satu generasi sahaja. Setiap generasi meminjam Malaysia daripada generasi berikutnya. Kami mewarisi negara ini daripada orang sebelum kami. Dan hari ini kami sedang menentukan apa yang akan sampai kepada kamu. Kalau sungai kami rosakkan, kamu yang akan minum airnya. Kalau hutan kami habiskan, kamu yang akan menanggung panasnya. Kalau pendidikan kami abaikan, kamu yang akan mewarisi kesannya. Kalau kami biarkan kebencian antara kaum membesar, kamu yang mungkin terpaksa memadam apinya. Itulah sebabnya masa depan bukan sesuatu yang akan datang. Masa depan sedang dibuat hari ini. Kami juga mahu tahu, pada tahun 2050 nanti, adakah seorang anak dari keluarga miskin masih mempunyai peluang untuk mengubah hidupnya? Atau kejayaan sudah hanya menjadi milik mereka yang lahir dengan kelebihan? Kerana sebuah negara tidak benar-benar maju kalau bangunannya moden tetapi mobiliti sosialnya mati. Kami berharap seorang anak di pedalaman, seorang anak nelayan, seorang anak peneroka, seorang anak pekerja biasa masih boleh bermimpi besar tanpa perlu meminta maaf kerana dia lahir sederhana. Malaysia yang hebat bukan negara yang melahirkan orang kaya sahaja. Malaysia yang hebat ialah negara yang tidak membiarkan bakat mati hanya kerana kemiskinan. Dan kami juga berharap bahawa pada tahun 2050, orang Cina masih tidak takut dengan Melayu. Orang Melayu tidak curiga kepada masyarakat India. Dan orang India tidak merasa terpinggir. Sabah dan Sarawak tidak merasa jauh. Orang bandar tidak memandang rendah orang kampung. Orang muda tidak menghina orang tua. Orang tua pula tidak mematikan suara orang muda. Kerana kami sudah belajar satu perkara. Negara tidak runtuh kerana rakyat berbeza. Negara runtuh apabila perbezaan tidak lagi diurus dengan kebijaksanaan. Kami harap kamu sudah lebih matang daripada kami. Bukan kurang perbezaan, tetapi lebih bijak mengurus perbezaan. Malaysia 2050, kami juga berharap kamu masih mempunyai sesuatu yang hari ini semakin mahal, iaitu kepercayaan. Kepercayaan kepada institusi, kepercayaan sesama manusia, kepercayaan bahawa orang yang bekerja keras masih boleh berjaya, kepercayaan bahawa undang-undang berlaku adil, kepercayaan bahawa orang yang jujur tidak sentiasa menjadi orang yang rugi. Kerana tanpa kepercayaan, sebuah negara mungkin masih berdiri tetapi masyarakatnya perlahan-lahan retak. Jangan biarkan itu berlaku ya, Malaysia 2050. Dan satu lagi pesan kami, jangan terlalu sibuk menjadi negara hebat hingga lupa menjadi negara yang baik. Hebat dan baik bukan perkara yang sama. Negara hebat boleh mempunyai ekonomi besar. Negara baik memastikan kemajuan itu terasa sampai kepada rakyat biasa. Negara hebat boleh menghantar teknologi ke angkasa. Negara baik memastikan seorang warga emas tidak merasa dirinya dibuang. Negara hebat boleh mempunyai syarikat bertaraf dunia. Negara baik memastikan pekerjanya masih mempunyai maruah. Kami harap kamu mempunyai kedua-duanya, hebat dan baik. Kerana yakinlah, firman Allah ada mengingatkan, Innallah la yurayiru ma biqaum hatta yurayiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajar kita bahawa masa depan tidak datang secara automatik. Ia dibina oleh sikap, oleh keputusan, oleh nilai, oleh apa yang kita pilih untuk pertahankan hari ini. Malaysia 2050, kalau suatu hari nanti kamu membaca surat ini, kami tidak minta kamu mengingati nama kami. Kami hanya berharap kamu dapat berkata, generasi sebelum kami tidak sempurna, tetapi mereka cuba meninggalkan negara ini dalam keadaan lebih baik daripada ketika mereka menerimanya. Kalau kamu boleh berkata begitu, itu sudah cukup. Dan kepada kita yang masih berada tahun 2026, ingatlah, 2050 bukan terlalu jauh. Ia sedang berjalan ke arah kita setiap hari. Soalannya cuma satu. Apakah Malaysia masih masa depan akan berterima kasih kepada kita atau terpaksa membetulkan apa yang kita rosakkan? Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Osman, bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat. Dan insya Allah esok saya akan bawakan tajuk Malam Sebelum Malaysia Dilahirkan.
1: Okey, Datuk.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, kita jumpa esok 6 petang. Moga bermanfaatlah untuk mereka yang mendengarkan. Okey, layan dahulu lagu dari Hafiz Shuib, Terus Bersinar.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di panas masa Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
4: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
3: Serius lah. Atutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
4: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
3: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
4: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
3: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
5: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Grand Slam baru saja berlalu. Nur Kasih sekarang 6.28 minit petang. Okey, sebelum kita ikuti Mak Wadah kejap lagi jam 6.30 minit petang nanti, Cempaka nak cek sikit lah apa agaknya sahabat-sahabat kita ni tengah buat apa tu. Ha, ada yang masih sibuk kerja lagi ke, ada yang dah dalam kereta nak balik ke, ada yang tengah gym sekarang ni sampai tak gerak-gerak ada ke. Okey, Kak Zaini katanya bass lagu di Puchong katanya layan sambil makan petang. Terima kasih Kak Zaini. Seterusnya, hai Cempaka, hai sahabat ini, Nadia dari Sungai Buloh. Okey, katanya petang ini tengah urus anak-anak, siapkan makan, mandi dan macam-macam lagi lah kata Nadia ni. Mak-mak memang waktu macam ni baru mula kerja kan. Setuju betul. Kita baru balik kerja kan, masa ni lah kita nak buat semua tu. Okey. Seterusnya kita ada Hakim. Hakim di Rawang katanya masih dekat pejabat lagi ni Cempaka. Yang lain dah balik dah. Saya masih siapkan kerja ni, teman saya, okey. Sampailah habis kerja Cempaka. Okey. Saya teman anda setiap hari, okey. Setiap hari saya temankan untuk anda dalam PM Local. Kalau tak ada saya, kawan-kawan saya yang temankan anda. Kalau tak ada Anis, siapa lagi? DJ Ad temankan anda, okey. Layan dahulu lagu Exist seperti dulu. Selepas ini Mahwadah, penghalang kepada amal ibadah bahagian 4 Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Aini sekalian. Yakin kepada Allah Ta'ala. Itu kita tengok. Jadi dari segi akidah itu, syaitan menyesatkan kita dari segi ibadah. Ibadah hak wajib, ibadah hak sunat. Tidak? Dia sesatkan kita supaya meninggalkan ketaatan itu dan iman sehinggalah manusia itu terjerumus ke dalam kekufuran. Sesungguhnya tipu daya syaitan terhadap anak Adam pada melakukan ketaatan melalui tujuh jalan. Tujuh jalan macam mana syaitan ni boleh sesatkan manusia. Iaitu dia sebut apa dia? Menegah dari melakukan ketaatan. Kalau ada orang ni tak boleh buat taat ni, kata awak ni kena asuk dengan syaitan ni, pergi berubat ni. Marah tak marah kata. Saya mana ada. Dah awak ni tak pakai tudung tu kena sesat dengan syaitan lah tu. Tak semayang kena sesat dengan syaitan lah tu. Sebab syaitan menegah daripada taat kepada Allah Ta'ala. Syaitan menegah dan menghalang manusia daripada melakukan taat. Yang disebut dalam Quran tadi, inna syaitana lakum adu. Syaitan tu tetap musuh bagi kamu. Tu kita kena pegang. Tetap dia musuh pada kita. Sekiranya manusia itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipelihara oleh Allah Ta'ala, tentulah dia berkata. Ni dipelihara, kita minta. Baik kita, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Taus minta tolong. Maka ulama, setengah ulama menyatakan syaitan ni, pakcik-pakcik sekalian, ibarat seperti mana? Ibarat seperti anjing. Ibarat seperti anjing. Syaitan ni ibarat seperti anjing. Dia mari kepada orang yang tengah nak makan tu, mari anjing. Maka orang yang pertama ni dia panggil dengan sebut, panggil zikir. Sebut ni makna dia sebut dengan mulut dia. Pergi. Dia halau lah dengan mulut. Pergi. Anjing tu pergi tak? Pergi. Sebab dia ada suara keluar. Satu lagi yang disebut, ibarat seperti mana orang tengah duk makan, anjing duk mari ni, dia cuma tunjuk isyarat je, tapi dia tak sebut dengan mulut dia. Anjing tu duk situ, tak gerak pergi mana-mana. Sebab itulah dia sebut bahawa dalam satu hadis Nabi SAW itu, dalam Nabi kata syaitan, dia kata musnahkan manusia. Syaitan musnahkan manusia dengan buat maksiat. Itulah jalan syaitan untuk rosakkan manusia dengan jalan maksiat. Maka kata Nabi, manusia musnahkan syaitan dengan sebut la ilaha illallah dan istighfar. Tu cara dia sekalian. Sebut je la ilaha illallah, sebut je istighfar ni, banyakkan la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bukan ikut jejak langkah syaitan dan sebagainya. Bila sebut ni, musnah syaitan. Habis? Ni aku sedekah ni. Sebab tu dia kata sedekah kerana Allah. Tapi kalau kita sedekah tu, sedekah ini kerana Allah Ta'ala, musnah syaitan. Sebab apa? Syaitan menghasut kita, kata sedekah banyak-banyak supaya orang puji kamu. Kalau kamu ikut, maka kamu telah ditipu oleh syaitan. Tapi kalau kita sedekah, sedekah kerana Allah, musnah syaitan. Sebab apa? La ilaha illallah. Kita baca Quran banyak-banyak ni. Sebab apa? La ilaha illallah kerana Allah. Bukan sebab kerana nak kata kita banyak baca, sedap dan sebagainya, tapi kerana Allah, maka musnah syaitan. La ilaha illallah. Itu maksud dia. Datang masjid kerana Allah, maka musnah syaitan. Kerana apa? Syaitan suruh kita datang masjid, tapi dengan perasaan riak dan sebagainya. Tapi kita kata la ilaha illallah kerana Allah, musnah syaitan. Dan banyak kali sebut astaghfirullahalazim. Ni kata Nabi, dua perkara yang menghancurkan syaitan, bila banyak sebut la ilaha illallah dan juga istighfar kepada Allah Ta'ala itu.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Maka dia kata sekiranya manusia itu dipelihara oleh Allah, Tuhan jaga kita. Maka ta'us a'uzubillah, aku mohon berlindung dengan nama Allah. Kita minta Tuhan pelihara kita. Sebab apa? Syaitan, musuh yang tak nampak. Sebab bila musuh tak nampak ni, kita berlindung kepada siapa? Tuhan yang menciptakan syaitan. Seperti juga kita kata COVID ni, betul lah. COVID ni satu wabak, tapi kita kena berlindung juga kepada Allah. Ni usaha ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Banyakkan bacaan yang kata tadi, a'udzubika min syari nafsi wa min syari ghairi wa min syari ma khalaqa rabbi. Ha, tu. Dia kata tentulah dia berkata, aku mesti tekun pada melaksanakan ibadah itu. Ha, tu. Ni kita mesti sebut, dia kata. Sekiranya manusia itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah dia berkata, aku mesti tekun pada melaksanakan ibadat. Satu, tekun ni maknanya tetap. Ha, tekun maknanya beri tumpuan lah. Mana apa yang kita buat itu, kita mesti hayati itu. Itu tekun. Kalau baca surah Al-Mulk, tekun. Kalau berzikir, tekun. Kalau semayang, tekun. Kalau semayang, lalai, tu ditipu oleh syaitan. Kita minta jauh. Batu sebelum semayang, kita baca, Rabbi a'uzubika min hamazati syayatin, wa a'uzubika rabbi ahyadurulah, sebagainya itu. Aku mesti tekun pada melaksanakan ibadat dan ketaatan di dunia ini sebagai bekalan bagiku, bagi menghadapi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Akhirat yang kekal, takkan binasa kita. Lepas pada mati, amal ibadahlah yang akan membantu kita lepas pada kita mati. Pakcik-pakcik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu. Ana ambil yang satu lagi lah, last yang terakhir. Yang kedua dia kata, menangguhkan manusia daripada amal ibadah, dia kata. Ini pun kita nak tahu, ini dia panggil tipu daya ni. Macam orang kan skema tau, apa? Skema. Skema kan. Macam-macam skema ni kita tahu dah. Tiba-tiba keluar nama kita, nama ustaz lah tu, gambar ustaz. Saya nak minta tolong lah, saya nak balik kampung sekian-sekian, kereta rosak apa ni semua tak, minta tolong ahli qariah bantu saya lah. Tahu tak? Dengan siap bagi nombor aircon, lepas dah orang bagi-bagi-bagi, orang tanya ustaz, macam mana kereta ustaz? Contoh-contoh. Saya mana ada minta dia apa-apa. Dia kata, ustaz tengok ni gambar ustaz. Helah, mana tipu daya sampai sekarang yang tak terfikir orang buat. Sian tak kesian, sian kena tipu. Sian. Kalau orang tu kena tipu daya dengan syaitan, kesian tak? Sian. Bukan orang lain kena tipu, kita kena tipu. Lagilah kesian. Lepas tu menangguhkan manusia daripada amal ibadah itu. Ini tipu daya syaitan. Salah satu helah tipu daya syaitan ialah menyuruh manusia menangguhkan amal ibadah pada masa akan datang. Apalah tangguh. Masjid. Masjid ni tak, selagi masjid duduk sini, tak apa. 10 tahun lagi datang pun tak apa. Kau kata tak apa, tak apa tu apa dia? Syaitan. Maka itu tipu daya syaitan. Dengan alasan masih muda atau umur masih panjang, atau mati lambat lagi. Ni maknanya helah tipu daya syaitan yang menipu kita. Yang ketiga, akhirlah kata dia ada berapa tipu daya di sini, iaitu dia ada sampai 6 tipu daya syaitan. 7 tipu daya syaitan. 7 tipu daya syaitan. 3 pun cukup lah. 3 pun cukup, itu pun dah terjelepuk dah kita tu. Kalau bersilat tu juga habis, kalah dah kita dengan syaitan. Yang ketiga, antara tipu daya syaitan kau ibu, iaitu menyuruh manusia gopoh gapah dalam ibadah. Tu gopoh gapah. Tu kalau tu ada tanda-tanda kena tipu dengan syaitan tu. Gopoh gapah tu. Tu. Dia kata apa, walaupun syaitan menyuruh manusia melakukan ibadah, tapi laksanakanlah dengan gopoh gapah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, al-ajallatu minasyaitan. Artinya, bergopoh-gapah itu adalah daripada syaitan. Gopoh-gapah. Maknanya apa ni? Tak sabar. Kata as-sabru minallah. Sabar itu daripada Allah. Kalau bang, cepatlah bang. Sudah, nak pergi shopping? Kata tu lelaki, sabar. Sabar. Itu sabar. Sudah, itu. Gopoh-gapah daripada syaitan. Ibadah dalam keadaan demikian menghilang perasaan khusyuk. Semayang nak habis cepat. Gopoh-gapah tu tanda kena tipu dengan syaitan. Sebut la ilaha illallah. Tahu tak? Gopoh gapah. Gopoh gapah. Tahu tak? Sedangkan kalau kita betul-betul baca la ilaha illallah itu, dosa kita Tuhan pun. Tapi syaitan tak nak bagi sampai kita tahap begitu. Lepas tu disebut dalam kitab apa dia, Nasihat Ugama Wasiat Imam. Tahu tak baca-baca sekalian? Kan ada satu hadis yang menceritakan bagaimana seorang yang membaca la ilaha illallah seolah-olah ada sebatang tiang di depan tuan. Ibarat tiang ni bila mana tuannya baca la ilaha illallah, dia bergegar. Seolah kata Allah, uskun, uskun, uskun, berhenti, berhenti kak. Dia kata, macam mana aku nak berhenti selagi mana orang yang dah baca la ilaha illallah ni kau tak ampunkan dosa dia? Maka kata Allah, aku ampunkan dosa dia. Maknanya apa dia? Jangan gopoh gapah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 715, Zon 2 Sabah Benam dan Kuala Selangor 717, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 715.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

waktu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia Rosa. Hey ladies, baru saja berlalu. Okay, 7:02 minit malam. Kembali bersama saya, Cepat Kita Makan Anda. Okay, dan ini ada satu operasi yang dijalankan oleh Majlis Bandaraya di Raja Klang atau MBDK susulan isu pemeliharaan haiwan di kawasan kediaman, di mana operasi bersepadu melibatkan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Penguatkuasaan MBDK ini dijalankan di Jalan Cengkih of Jalan Kim Chuan, Pandamaran Pelabuhan Klang, di mana hasil pemeriksaan memang agak banyak haiwan ditemui di premis berkenaan. Ada 40 ekor ayam, 20 ekor itik dan 10 ekor anjing termasuk anak anjing yang ditempatkan dalam sangkar bersebelahan dan juga di rumah pemilik. Apa yang menjadi perhatian, kesemua anjing yang dipelihara itu didapati tidak mempunyai lesen sah daripada pihak majlis. Dan pemeriksaan turut menemukan satu struktur yang dibina di atas longkang dan digunakan sebagai tempat rehat. Jadi susulan penemuan itu, MBDK telah menyerahkan notis kesalahan kepada pemilik di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing 2007. MBDK pada masa sama mengingatkan penduduk supaya sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. Bukan apa, perkara macam ini bukan sahaja berkaitan lesen, tapi turut melibatkan soal kebersihan, kesihatan dan keselesaan jiran-jiran serta keharmonian komuniti setempat. Layan dahulu lagu dari Hatan, Rendang Tak Berbuah, Selangor FM.

0: untuk anda dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku selera tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Kena hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, bernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya khabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPS.

0: ingatkan.
1: Kehidupan kita, kita tarik muka je kat orang, bukan buat apa pun, kita buat macam tu je. Satu saat je, ataupun kita sebagai manager dengan orang-orang bawahan kita mengeluarkan perkataan, satu kataan je yang menyakitkan hati orang tu, yang melukakan hati orang tu. Memang dia buat kerja salah, tetapi kita telah meremukkan hati dia. Kadang-kadang ada satu perkataan yang boleh menghempap dan menghumbangkan tuan empunya satu perkataan itu ke dalam neraka, sedangkan dia tak sedang pun, dia tak peduli pun dengan perkataan keji yang dia keluarkan. Walayyadzubillah.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Okey, baiklah, kita dah pembahas dia di hujung jam yang terakhir dalam PM Local. Okey, itu dia Farhad baru saja berlalu pernah nama tajuk lagu ini, okey. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda, okey. Selepas ini, Anne akan temankan anda untuk segmen yang terakhir. Segmen MH812 sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan macam biasa, tepat jam 8 malam nanti, anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam, okey. Dan terima kasih temankan cepaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Eh, bisingnya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order. Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah, kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, kak, ya. Saya datang lain kali lah.
2: Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok?

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hi. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya and temankan anda macam biasa di minggu yang baru. Hari ini hari Senin, saudara. Dan pastinya hari ini tanggal 14 September 2026. Kalau tadi bersama rakan setugas, bersama dengan Cepaka seketika tadi, kini giliran saya untuk terus temankan anda 4 jam hingga 12 malam. Okay? Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Dan pasti juga untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan, pandu berhati-hati. Okay? Semoga selamat sampai ke destinasi. Sambil dengarkan Selangor FM dalam kereta tu, jomlah yang dahulu lagi ni Amal Haikal, Gila Bayang. Selamat datang.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, sekarang dah 8.1 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Sampai 12 malam, saya akan terus temankan anda. Okey, dan ini merupakan jam yang pertama saudara telah masuknya solat Fardu Isyak pada pukul 8.24 minit malam tadi. Dan apapun untuk anda yang dengarkan saat ini, kalau ada lagu yang anda dengarkan, boleh sahaja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, teruskan kesetiaan. Dan pastinya juga yang nak hantarkan, oh, ada sahabat kita ni. Assalamualaikum. Okey, KN. Itu je ringkas dan padat . Waalaikumsalam Umi ni. Okey, apa pun, jom nak teruskan lagi layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Rafish bersama dengan BE, katanya Hayalan. Anda yang tengah berangan tu kan, kalau tengah memandu jangan berangan . Pastikan fokus anda atas pemanduan anda. Okey, saya akan terus temankan anda sampai rumah. Rumah awak jauh tak? Kalau jauh mungkin tak sempat lah kan sampai rumah.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, itu Wan Ahmad dengan Bulanku. 8:51 minit malam. Selamat malam untuk anda. 9 malam nanti ada utama 9 malam. Sebab kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya. Okey, boleh hantarkan kiriman kalau ada lagu nak dengarkan. Rakan kita ni salam kat nak lagu Samudra, Salam Sejahtera. Boleh kan? Tapi jam kedua Kak Main boleh. Nak panggil kita kakak tau. Boleh lah. Kakak pun boleh. Kakak tetap akan mainkan lagu adik. Adik nak dengar lagu apa tu, dek? Okey, apa pun juga teruskan lagi. Layan dahulu. Ini dia lagunya yang Toki Selumbar. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM. Nama saya Anne Mokhtar. Temankan anda sampai 12 malam nanti dalam MH 812.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadangkala dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Look. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Canada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Selangor FM pilihan tempat itu dia hanya memuji. Okey, di jam kedua saya temankan anda waktu ini. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Selangor FM. Walau di mana saja anda berada. Okey, jom nak teruskan lagi untuk waktu ini yang nak dengarkan lagu nanti saya akan tunaikan. Tapi sebelum tu jom kita layan dahulu, ini dia. Lagu daripada

Samudra dengan Salam Sejahtera. Lagi tu lagu permintaan tau. Saya dah tunaikan. Harap terhibur lah ya. Dengarkan lagu itu. Apapun minta anda, sekarang dah pun 9.31 minit malam. Hari ni hari Isnin. Kalau hari Selasa, Rabu kita ada tetamu kan. Tapi hari Isnin tak ada tetamu. Tapi ada saya yang penting. Yang penting ada saya di sini temankan anda. Isnin hingga Jumaat. 8 hingga 12 malam. 4 jam dalam H812. Okay. Juga untuk yang lain, nak hantarkan kiriman untuk lagu-lagu yang nak didengarkan malam ni, boleh saja. Adakah yang raikan hari yang istimewa hari ni? Hari ni tanggalnya 14 September kan. Kalau ada, selamat ulang tahun, selamat hari yang best mungkin, meraihkan orang kata setahun perkenalan kan, ataupun meraihkan hari ni end genap lah, saya dicurangi. Amboi. Kenapa yang sedih-sedih diingat? Yang sedih tak payah ingat. Ingat yang indah-indah aja. Tapi dalam proses kehidupan kan, kita lalui macam tu kan. Tak semua hari kita lalui yang baik-baik saja kan. Kena ada hari memang kita diduga kan. Tapi apapun insyaAllah, apa saja yang kita lalui menjadikan kita hari inilah lebih kuat insyaAllah. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom kita layan dahulu. Kita nak dengar. Kalau tadi kita dah dengar lagu Sufi kan, hari ni saya nak layan banyak lagu-lagu yang bermotifkan. Oh, bermotifkan. Bermotifkan nama. Okey, antaranya lagi ni dari Slam Rindia ni. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Okey, Selangor FM, kami bukan sebarang stesen. Bersama dengan saya Anne, temankan anda sampai 12 malam nanti. Okey.

Selangor FM, pilihan tempat. Itu dia, hilang tanpa bilang kan. Tiba-tiba hilang macam tu je kan. Itu yang kita tak nak tu. Dia kata healing tapi dia hilang kan. Tak dapat dikesan. Kenapa tu? Okay, Azniman Sekincang. Assalamualaikum. Selamat malam. And dia kata, selamat hari Malaysia. And minta putarkan lagu Bintang dari Budak Kacamata. Terima kasih. Sama-sama betul. Hari Malaysia kita akan raikan pada 16 September kan. Lusa kan. Jadi ramai juga yang bercuti. Saya percaya ramai juga yang bercuti hari ni, hari esok. Dia sambung cuti kan. Seronok macam tu cuti menyambung. Kan? Itu semoga baik-baik saja. Saya Nurul dari Rasa Hulu Selangor nak request lagu Dirantai di Gelangnya Rindu Exi. Terima kasih and kita semoga terus menghiburkan kami. Mir Nurul 85. Nama dia. Okey, umur tu pandai-pandai awak kiralah sendiri umur dia tu kan. Okey, apa pun awak baru pertama kali hantar ke? Sebab kita bila hantar guna WhatsApp ni kita boleh tengok kan. Orang kata track record. Track record dia. Okey, apa pun nak teruskan lagi layan dahulu ini dia. Lagu daripada Rosma bersama dengan Haziq, Joget Cinta Sakti. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM. Nama saya Anne, temankan anda di jam yang kedua MH 812.

Itu dia Madam dengan luka. Jangan terluka lah. Saya kan ada kat sini temankan anda kan. Masakan anda boleh terluka waktu mendengarkan saya. Yakin sangat. Aduh, ayo. Okey. Ini aku kongsikan juga dengan anda di mana Piala Jubilee Perak. Di mana ada 48 sekolah buru kejuaraan bola sepak dan menawarkan hadiah wang tunai. Dan sebanyak 48 sekolah bakal berentak merebut kejuaraan kejohanan bola sepak Piala Jubilee Perak sebanding dengan sambutan Jubilee Perak 25 tahun Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj. Dan pengerusi jawatankuasa Induk Kejohanan Dato' Imran Kari berkata kejohanan itu diadakan atas titah tuanku bersempena dengan sambutan berkenaan. Dan menurutnya penganjuran kejohanan berkenaan dilaksanakan seperti Piala Raja Muda Selangor yang diadakan setiap tahun. Dan perbezaan tahun ini ialah penyertaan ditingkatkan daripada 32 kepada 48 pasukan mengikut format Piala Dunia. Dan katanya ketika ditemui pada majlis penyerahan tajaan kejohanan bola sepak Piala Jubilee Perak di Dewan Karang Krafts hari ini, kejohanan peringkat umur 15 tahun itu turut menawarkan hadiah wang tunai kepada pasukan yang berjaya menempatkan diri dalam kelompok 4 terbaik lah. Okey. Dan ini merupakan salah satu kejohanan yang memberikan hadiah tunai di peringkat sekolah peringkat umur 15 tahun di mana juara akan menerima RM12,000, juara RM9,000, tempat ketiga RM7,000 dan tempat keempat RM5,000. Okey. Jadi inilah mengambil format daripada Piala Dunia, ada 48 pasukan dan juga sekolah yang bakal bertanding. Okey. Ada kan anak-anak anda kan yang mungkin sama-sama untuk bersaing untuk anugerah Piala Jubilee Perak ni. Wah, tahniah kan, pandai bermain orang kata bola sepak. Kalau dulu kat sekolah, kalau yang tak ada tiba sukan, kita panggil apa? Kaki bangku kan. Ha, dia tak kisahlah, kadang-kadang bukan istilah main bola sepak je. Dia ada memang sejenis orang yang memang kalau dia bersukan, kita kategorikan dia macam seolah-olah ke laut lah. Baling bola pun patut ke depan dia, ke kiri kan, tak tahulah. Tapi mungkin dia ni ada orang kata kebolehan dalam bidang lain kan. Jadi kita kadang-kadang ada bakat-bakat tersendiri tau. Apa bakatnya? Wah, saya mampu tidur. Orang kata dengan nyenyak. Amboi, itu bakat ke? Bolehlah bakat jugalah Eh, kalau tak boleh tidur pun masalah juga tau. Jadi cuba kita selidik. Mungkin sekarang ni usia 50 tahun kita cari-cari macam tak ada bakat katanya. Pula dah. Terus layan Selangor FM.

Ya, saya nak tanya lah pasangan anda sekarang kan, adakah yang dicadangkan oleh seseorang, yang dikenalkan oleh seseorang, ataupun memang anda cari sendiri? Ah, kan memang anda, orang kata anda yang mula berkenalan dengan dia, bukan hasil daripada orang kata kenen-kenen orang sekeliling tu kan. Aduh, ay. Okay, apapun dah jam yang ketiga dah saya temankan anda. Sekarang dah 10.14 minit malam. Selamat malam untuk anda kan. Waktu-waktu macam ni, ada yang mungkin dah mula lena, dah tidur awal, kata nak bangun awal kan. Ada yang waktu-waktu macam ni, mulalah. Mula apa tau? Mulalah tantrum. Mulalah lapar. Lapar tu tak nak tu. Kan? Dah janji dah katanya. Pukul 16 makan kan? Tapi itulah. Tak tahulah. Janji dengan diri sendiri pun kadang-kadang kita mungkiri kan? Apalagi janji pada orang lain. Okay? Tapi apapun kepada anda juga waktu ni, nak ingatkan juga kalau anda nak ikuti kami, anda juga boleh cari kami di media sosial kami sebab ada macam-macam yang kami kongsikan untuk anda. Okay? Cari saja Selangor FM 100.9 di Facebook, Instagram, TikTok kami. Okay? Macam-macam untuk anda lah, perkembangan demi perkembangan apa yang berlaku di dalam dan juga di luar negeri Selangor. Oh, kita mestilah. Bukan Selangor je kita nak kongsi tau, semua kita nak kongsi tau. Okey, apa pun nak teruskan lagi, kita layan dahulu lagu ini. Ini dia Tui Karma. Terus dengar radio nombor 1 orang Selangor. Okey, nak dengarkan lagu boleh hantarkan 019-330-4425. Boleh nombor tu? Kena nombor telefon saya. Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia Tuhan Beri Aku Cinta. Okey, kalau boleh lebih sikit lah. Ha, kita memang suka dicintai. Ha, kan, siapa tak nak disayangi kan? Semua orang, sebagai seorang manusia, pasti kita nak disayangi dan menyayangi kan? Itu perasaan lazim yang kita inginkan. Okey, tapi kalau sebut tentang sayang-menyayang ni, jangan kita nampak daripada sudut pasangan saja. Tapi sayang ini luas sebenarnya kan? Kadang-kadang kita rasa sayang dengan kerjaya kita pun bagus juga kan? Itu rasa sayang bagus lah maknanya kalau kita suka dan cintakan kerjaya kita, kita akan buat sungguh-sungguh dan sebagainya kan. Jadi banyak sebenarnya aspek sayang tu lah. Nanti kita akan kupas lagi lah dalam curahan hati kan. Kalau curahan hati tu kita boleh kupas berlanjut ya. Okay, sekarang dah 10.47 minit malam. Selamat malam untuk anda. Teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM. 11 malam ada utama 11 malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya temankan anda. Tapi lah yang dahulu lagu ini, ini dia Jasmine Sofia, Izin Sayang. Tolonglah nak minta izin. Izin apa? Sekejap fikir dulu nak izinkan apa. Teruslah yang Selangor FM.

BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia berdendang dalam tangisan. 11.25 minit malam, selamat malam untuk anda. Jam terakhir saya temankan anda waktu ini. Apa pun yang sedang anda lakukan, yang dah lena tu alhamdulillah eh. Tengah mimpi katanya, mimpi indah katanya kan. Jauh dah perjalanan dalam mimpi tu eh. Bercuti kemarin seronok lagi. Tak apalah eh, biarpun dalam mimpi orang kata tetap juga dapat berjalan, dapat merasai dengan anda, rasa dia sama tau. Okay, walaupun sekadar di mimpi sahaja. Okay, terima kasih buat Faizah Saad juga dengarkan Selangor FM. Nak dengarkan lagu Maharkan What's wrong with you, Anne? Okay, Maha Karya Cinta Faizah Tahir ataupun lagu Adi Cinta Iwan Syah bersama dengan Acha Supriyasa lah, antara salah satulah kan. Okay, apapun, selamat tugas. Juga yang lain nak dengarkan lagu boleh je 0199-330-4425. Jom nak teruskan lagi, kita layan dahulu. Ini dia, sebelum kita dengarkan lagu permintaan daripada sahabat kita ni kan, lagu daripada Marsha Milan. Lagu ini pernah dinobatkan sebagai lagu terbaik Hening Rindu.

Dia ni scary dengan kau curangnya aku. Tapi yalah, ramai yang bercakap kan, dia kata kalau curang ni, curang tu pilihan kan. Dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita yang memilih. Mudahlah kalau kita gunakan alasan takdir tu untuk menutupi kesalahan kita, sedangkan kita yang membiarkan sesuatu perkara itu berlaku kan. Okay, apapun, sekarang dah 11.37 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne, teman anda setiap Isnin hingga Jumaat 8 hingga 12 malam dalam MH812. Okay, teruskan kesetiaan anda. Yang nak dengarkan lagu, mungkin sempat saya siarkan. Okay. Apapun, jom nak teruskan lagi. Kita layan dahulu lagu ini, juga permintaan ni. Nak dengarkan lagu daripada Ermi Zakri, Gunda. Terus dengar Selangor FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia. Malam semakin dingin. Okey. Ni dah makin dingin. Dah sejuk saya rasa. Sejuk sebab apa? Aircon ada. Siap buka kipas lagi. Memang ultra sejuk lah orang kata kan. Lepas tu acah-acah macam. Oh seramnya saya rasa merinding. Padahal kemain lagi kan. Kat dalam konti ni. Okey. Dah sampai hujung. Saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak. Untuk sepanjang hampir 4 jam anda bersama dengan saya. Daripada 8 malam. Hinggalah ke saat ini. Esok jangan lupa. Hari Selasa kami bawakan untuk anda. Kita ada curahan hati kita. Okey, saya tinggalkan anda. Ada lagu best lagi untuk anda. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Jumpa lagi esok. Dan pastinya Selangor FM akan kembali bersama dengan anda bermula seawal 6 pagi. Okey, ku tak bisa slam. Bye-bye dan selamat malam.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan, dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869 dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng buruhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja, juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Game Buruhantu.

Sejenengan purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM. Untuk kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi National Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan. Dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik. Alhamdulillah cuaca di tempat anda. Ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 5, jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okey, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okey, dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Napi Jali, Saril Ajib, Noah dari Kelab Sawit Johor, Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton, Kudat Sabah, Muhammad Jasmi, Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putera Mesin Johor, Nida Wahida, Metal Selatan, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Nojis, Rahatun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda, dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang Mistik Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja, Menghala ke Sekudai, Pan Pan Pan, Abdul Jalil Tahir, Mazli Zawati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, Zai Surani Temelo, UPS Kuala Tengganu, Nur Isa, kita ada Nur Diana Nordin, Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Sal, Yu Iskandar Putri, Hasna Asrani, ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nurdia Ramli, Lia, Biah-Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarahan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Juasmizi Abdullah dari Puchong, Nik Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Terus beribur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Datuk Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat, ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Ya, semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda, kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian, anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya, juga lagu-lagu terbaik luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana sahaja. Di mana sahaja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa, ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisah Pian Maralina, dia kata si pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani, Emma Abdul Malik, gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhan tu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal, ya. Tapi siapa yang nak tidur tu, dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting, jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama dengan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pun 1:03 minit pagi. Ini selamat pagi untuk nasional geng buruh hantu. Geng-geng buruh hantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embus sikit, mulalah demam sesama, macam-macam lagi, batuk. Baik, semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis, selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya, turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh, kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Pekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya Kin Salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun, Umi Rohani, anak Anton dari Kudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, Eliza Putri, Wawashan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, E3 Ainol. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pom pom pom. Ai Kulifonia, Wang Spawi juga turut bersama-sama. Azhari Abdul Baki, geng Lori Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga turut bersama-sama. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Emma dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan nasional game buruh hantu luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Mendut.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Chori Chori Sapnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan, dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir. Dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2007 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang pengganjian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah ini sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik, dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng bunuh hantu. Ramai yang melaporkan diri. Nida Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Okay, kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Putatan Sabah, Asmalini Hanan, Fikri 92, Di Paya Jalan Kebun, Mas Nia Sanawi, MZ777, Mac Era, CND, kekasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis. Kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaida, Lavender Girl, Ruki Jah, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila, Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kas Mahmat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, logo bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis, tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik. Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okay, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gah, nyanyian daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan National FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. National Game Buruhantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari National FM. Anda berada dalam segmen National Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya. Rakyat Malaysia, jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial. Seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan. Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk apa manis, sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun... Akhir tahun ini sebenarnya sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan berpandukan kecerdasan buatan AI, ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jerantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan, Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari National FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina, Ina, Nuardin, Dek Su, ada An.

Katanya birthday hari ni. Oh, iya ke? Selamat hari lahir lah kan. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nur Azham Salim Suhaizat Nurli Halim dari Besut Terengganu. Muhammad Hafizuddin kata Aiman Sungai Tengi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey dia. Ada yang dah menangis tapi puja katil? Ada. Kalau tak cukup tisu jangan risau. Tuala ada, selimut pun boleh. Jadi siapa yang tengah berselimut tu boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Cik Mas katanya selamat pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, Janji Manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Raymond D dengan Kerana Janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insya-Allah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Juga di kebanyakan tempat lah di semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat, jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya, nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menoras selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Tetamuanasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLUS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Suzana Ahmad, Ombak Rindu, Arishah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputi Salju, ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad, ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis, ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina-Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kaai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aidah ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five, take five. Siapa yang mengantuk time bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, dia kata assalamualaikum, Bani Jim, waalaikumsalam. Okey, geng berhantu. Nak layan lagi, menangis tapi bucah katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umak katanya salam dari Kelang, okey. Ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abuhasan, lirik oleh Luqman Ais. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2:56 pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, Sempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edli Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat melalui aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam, ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Kan? Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai, ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata DJ sihat ke? Ada makan ke? Alhamdulillah ada makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Buruk, Malak Acid, Comoti, Tu Saya, Jaja 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Ati Azuriati, Mak Sunnah, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur. Mantap. Luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya, tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain.

Azila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi Bujur Katil? Empat in burger 7E baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan hakikat sebuah cinta membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu, ada yang baru bertemankan National FM, bertemankan National Game Berhantu. Jadi bangun tidur, semoga hari ini hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu, semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa, kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi. Dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zoo, ada Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Aris Chomel, Ina 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril, mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina-Ina dari Melaka, Ana Musab, kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusuf. Adik Kens juga dikatanya salam hadir. Abdul Razak dari Terengganu, Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell, KBDT hadir layan Abang Manis. Mastura buat kuih lagi ni, selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu ke? Terus layan National Game Berhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

Lagi kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkanlah, mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir, akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV1. Dan semangat kebersamaan sempena sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September, mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlulah perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng Berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita 80, Kayana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalija, Hazli Zabaha, Azam, Muhammad Saufi. KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkuslah. Agent White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Khairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Rus, Cik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM.

kumpulan Hitwin dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbagi

UK dengan membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara. Asalkan setia. Tak perlu mewah, asalkan sejahtera. Tak perlu kata orang tu ungkap dengan kata-kata manis. Yang penting setia. 4.34 minit pagi. Selamat pagi warga National FM. Geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga, sedap tidur kan. Dibuat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan, tu tidur tak cuci, cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan. KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KBDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasaraya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30, orang lain yang datang dia cas RM40. Tiba-tiba ada yang cas RM60, harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia cas. Sebab tak ada tanda harga kan. Dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Ajonit ataupun Waknah Kim Kapuan, Ara 77, Chef Zek, Ahmad Faizal, Yatisan, Aziza Mamat, Isa, Sam DZ, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Abian Budak Felda, Haris Noraini. Katanya selamat pagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Sambung lagi menangis lebih bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Hail Husaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus Nasional Kemburah tu terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nunalim Zain Alif. Semoga anda terhibur.

Berseman kumpulan Exist dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nasional Geburu Hantu kurang lagi sejam lagi untuk saya, untuk saya bersama-sama dengan anda kan. Jadi pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masih lagi dipanjangkan usia ya, masih lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat, orang mengata kita. Kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain. Tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57, Kuala Terengganu, 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Bergelantan 5.54, manakala Johor Bahru, Johor 5.49, Bandarai Melaka 5.55, Seremban Negeri 9 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak tempat jam 6 pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi, Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hassan, dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin, Asiasyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Untuk geng-geng Burhan tu, terima kasih terus kekal setia. 12 malam sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada yang jiwanya resah sepanjang malam, mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat sedikit mengubat keresahan anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Dan saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Syahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya, menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Geng Berhantu di National FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Tapi sebenarnya itulah yang itu yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggang mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan selain 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan, halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai memang berapa lapis bajunya, banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je, singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari itu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah, jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari salah, sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangatlah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah. Kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah. Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia, dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighatsatul makhluqi bil makhluq ka istighatsatil masjuni bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk.
Lepas tu kita minta tolong dengan makhluk. Maknanya nak pergi ke mana? Iaitu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu. Dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya. Kalau kita tengok orang dulu, kalau dia dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia tradisional punya caralah. Dia caranya, apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A, patah balik kepada A, dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisarlah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik itu. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti kedai pengisar, dia kata. Sebab apa? Kedai itu dia pimai-pimai tang tu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tak ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah, ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Taala. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam fiqah dibincang, mati syahid ni ada tiga kan. Syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid. Mati dia di medan perang. Dibunuh sampai mati dia di medan perang. Adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak, Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia. Dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok, dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita. Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata, engkau berdusta tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Sama. Bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang. Aku ajak orang kepada kebaikan, ajak orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis Qudsi sebut, orang yang kuat sedekah. Apa saja jalan sedekah, semua dibuat.
bagi pada Palestin, dia bagi bangun masjid, dia buat madrasah pun dia buat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, oh dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah min dzalik. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu Zaid Amran lirik oleh Madi Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Menerusi Nasional Game Baru Hantu, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tidak benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari, bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng Buruhantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana terus menyokong National FM. Tak kira di mana jua anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Dan juga buat rakan-rakan saya, menerusi tiga suara akan muncul nanti pukul 6 pagi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM, kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi. Juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai. Termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan, di mana? Di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tahu, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci. Harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Selasa buat anda semua pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda agar kamu lekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi tertarik kopi O. Edisi hari ini Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan. Dan moga cara-cara selalu. Amin. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1, Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.57 minit pagi. Zon 2, Sabak Benang dan Kuala Selangor 5.59 minit pagi. Zon 3, Kelan dan Kuala Langat 5.58 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor. 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Apis bersama-sama Awan bersama menemani anda untuk hari ini.
4: Okey, jadi hari ini 15 September 2026, hari Selasa. Di mana hari ini kita bekerja, sekolah. Di mana esok kita akan bercuti sehari. Sempena Hari Malaysia 2026. Bercerita tentang sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di Kuching.
3: Okay.
4: Ini telah memasuki fasa akhir dengan raptai penuh acara berlangsung malam tadi di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK menjelang sambutan pada 16 September ini, iaitu pada esok hari. Menteri Komunikasi merangkap pengerusi bersama Jabatan Kuasa Induk sambutan Hari Malaysia 2026, tak lain tak bukan Datuk Seri Fahmi Fazil. Kata beliau, raptai berkenaan turut memberi tumpuan kepada aspek teknikal serta kesiapsiagaan pelbagai agensi bagi memastikan kelancaran acara.
3: Jadi penyediaan kemudahan komunikasi dan juga capaian internet untuk petegas media turut diberi perhatian selain aspek teknikal termasuk sistem audio yang akan diperhalusi sebelum acara berlangsung. Selain itu, pihak MCMC juga memaklumkan semua peralatan telekomunikasi yang dipasak syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Jadi, aspek teknikal termasuk isu audio akan diperhalusi bagi pastikan kelancaran persembahan menjelang 16 September ini, menjelang esok.
4: Okey, kita pun tak sabar-sabar nak nantikan apa keistimewaan, apa kejutan yang akan dibawakan. Sebab apa? Sambutan kali ini bakal menampilkan pelbagai pengisian, antaranya acara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia, simbolik memotong pulut kuning, serta persembahan kebudayaan. Konsert turut menampilkan barisan artis tempatan seperti Dayana Faiza, Stacey dan Faiza Tahir. Selain itu, persembahan musical teater berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung, Sabah dan Sarawak turut menjadi antara pengisian utama sambutan tersebut. Pertunjukan bunga api turut dirancang di Kuching Waterfront bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia pada tahun ini.
3: Jadi antara tetamu kehormat yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauzia Mohamad Nasanusi dijangka menyerikan sambutan pada esoklah, insyaAllah. Juruk jangga hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor.
4: Okey, dah lebih 5,000 tetamu dijangka menghadiri sambutan yang menzahirkan semangat perpaduan kebersamaan rakyat Malaysia menerusi kepelbagaian budaya serta latar belakang selaras dengan semangat segulai sejalai. Jadi sama-sama kita nantikan esok apa yang menariknya esok. Dan kita juga di Semenanjung, jangan lupa kita kena teruskan orang cakap
3: memeriahkan
4: sambutan, dan menanamkan semangat patriotisme sepanjang bulan bulan kebangsaan. Lepas tu kita sambut Hari Malaysia pula. Kalau boleh, ini antara pemulanya untuk kita orang cakap jalinkan semangat perpaduan sehinggalah sampai ke bila-bila, insyaAllah.
3: Ya, dia bukan setakat terhenti sampai esok saja. Kalau boleh, biar berkekalan sampai insyaAllah sampai hujung nyawa lah, insyaAllah.
4: Betul. Okey, kejap lagi kami nak kembali kongsikan kepada anda Al-Kisah. Ada satu cerita yang istimewa kami nak kongsikan kepada anda di radio nombor 1 orang Selangor.

0: Siang malam hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
0: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
9: Labuan Mat Dara sempena
10: Hari Malaysia.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil, kita diajar untuk berjaya. Dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, aku memang tak pandai. Ada pula yang gagal dan bertanya, apa yang boleh aku perbaiki? Dua situasinya sama, tapi kesannya sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit, terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, tak apa, cuba lagi. Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh. Tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: itu dia Ismail Izzani baru saja berlalu dengan Demi Kita. Membawa kita sekarang ini 6.61 minit pagi dan pun di hujung-hujung jam yang pertama untuk teh tarik kopi O.
1: Okey, kita sebelum kita melangkah ke jam yang kedua ni, Awan, kita nak ingatkanlah, ramai dah nak mula keluar dari rumah ni. Jangan lupa kunci pintu, pastikan dapur gas tu dah tutup, lampu kipas semua dah tutup. Barulah langkah nak pergi kerja ke, nak pergi hantar anak ke. Sebab nanti nak balik tu, tunggu petang jap lagi baru nak balik rumah mula.
0: Betul.
1: Pembazir tau, kalau ada air paip yang tak ditutup tu, kita tak nak berlaku pembaziran ataupun sebagainya.
0: Pembaziran dan juga langkah keselamatan jugalah. Takutlah, kita tak nak sebut lah kan, benda-benda tak elok. Tapi kita, itu sebagai langkah keselamatan juga sebenarnya.
1: Okey, dan satu lagi kita nak ingatkan, jangan lupa juga kepada yang akan ada lakukan pekerjaan di luar, yang terdedah dengan cuaca jerebu sekarang ni, tolong pakai pelitup muka yang dihaskan, iaitu N95 lah. Bukan dia pelitup muka untuk jerebu dengan pelitup muka untuk kesihatan yang tak sihat sesemua tu, semua tu dia berbeza.
0: Yang tu tiga lapis tu.
1: Dan kita nak maklumkan juga, terdapat 5 kawasan di Selangor telah mencatatkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, dengan Johan Setia paling tinggi, iaitu dengan bacaan 166 setakat jam 8 malam semalam. Dan berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 4 lokasi lain ialah Shah Alam dengan bacaan IPU-nya 156, Banting 152, Petaling Jaya 122 dan Kelang 107.
0: Itu 5 lokasi di Selangor. Dan secara keseluruhan, 27 kawasan seluruh negara mencatat IPU tahap tidak sihat dengan bacaan melebihi 100. Antara lokasi lain duduk terjejas, Serian Sarawak 184, Pasir Gudang Johor 164, Pengerang 161 serta Samarahan Sarawak 160. Ceras di Kuala Lumpur dan juga Larkin Johor masing-masing 159. Nilai Negeri Sembilan serta Seri Aman Sarawak berada pada 158. Seremban dan juga Kuching masing-masing pada 156, diikuti Putrajaya serta Kota Tinggi Johor 155. Dan Tangkap mencatat 153, sementara Seri Menanjung, Indra Mahkota Kuantan dan juga Balok Baru Kuantan masing-masing pada 152.
1: Okey, Alor Gajah, Batu Pahat pula masing-masing berada pada bacaan 151, diikuti Keluang Johor 137, Bukit Rambai 136, Rompin 117 serta Batu Muda Kuala Lumpur 101. Pada masa sama, 41 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap yang sederhana. Jadi itu dia peringatan kepada anda, maklumat kepada anda, tolong berhati-hati. Kalau rasa macam tak sihat, tolong dapatkan rawatan dengan secepat mungkin.
0: Betul. Kita tahu badan kita, kalau kita rasa tak sihat tu, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital terdekat.
1: Baik, selepas ni kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa, tepat jam 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur bagi mengikuti utama jam 7 pagi. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini infotrafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi infotrafik Selangor FM yang pertama edisi hari ini 15 September 2026. Kita mulakan di Lebuh Raya Plus. Trafik didapati sesak dari arah selatan, dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh, Hospital Sungai Buloh. Susulan kerja penyelenggaraan yang berlangsung di kilometer 450.3 hingga 451.7 arah selatan dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh Hospital. Lorong kecemasan, lorong kiri, lorong tengah ditutup dan status terkini lorong kembali dibuka semula dan trafik masih lagi sesak di lokasi. Trafik juga sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar. Dan hati-hati kepada anda yang berada di Lebuh Raya Elite kerana berlakunya kemalangan di kilometer 22.4 arah utara dari Bandar Gamuda Cove ke Putrajaya. Lorong kecemasan ditutup namun trafik masih lagi terkawal. Juga dimaklumkan pengaktifan Smart Lane di kilometer 289.4 hingga 292.6 arah utara dari Putra Mahkota ke South View City. Seterusnya di Lebuh Raya NKVE telah diaktifkan Smart Lane di kilometer 3.2 hingga 9.2 arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam dan 11.2 hingga 13.3 arah utara dari Petron ke Subang. Kenderaan ringan sila gunakan Smart Lane. Kita beralih ke Lebuh Raya Kesas. Trafik perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, Kewajipan ke Subang, Awang Kecil ke Susur, Lebuh Raya Mets dan Best Raya. Trafik perlahan di lokasi Serdang Lama ke KTM Serdang, Seri Kembangan Plaza Tol Mais Utara, Kampung Malaysia ke Persiaran Kuchai, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan Istana Link ke Jalan Istana. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tarik kopi OD Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 7.21 minit pagi waktu ini. Dah pun masuk jam yang kedua teh tarik kopi O. Dan untuk jam ini kita ada bio artis dan juga kejap lagi kita ada juga sembang santai dan sembang tusen. Tapi kita nak kongsikan dulu dengan anda.
2: Bio artis.
3: Hari ini kita nak cerita tentang seorang artis. Kalau dia buat persembahan, dia akan bawa satu kampung.
1: Ya.
3: Iaitu tak lain tak bukan Kak Ani ataupun Nur Anizah Idris.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Teh tarik kopi-o di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 7.35 minit pagi waktu ini tu dia Tronic Braxton. Mula saja berlalu dengan another sad love song. Tapi sebelum kita nak buka topik untuk Sembang Tu Sen, nak raikan dulu sahabat-sahabat pendengar yang sudi hadir di WhatsApp konti Selangor FM. Ada Tuan Sabri, terima kasih banyak juga. Tuan Haji Wan Salman Naim dari Batu 37 Darat, sahabat pendengar, terima kasih. Katanya cuaca cerah di awal pagi. Terima kasih.
2: Okey, jadi kita nak ajak anda untuk hubungi kami juga di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Yang tanya macam mana nak WhatsApp macam pendengar-pendengar kita yang lain, macam Cik Wan Salman tadi tu, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Tibalah masa yang dinanti-nantikan untuk kita mulakan Sembang Tu Sen.
0: Sembang Tu Sen.
2: Okey, saya tertarik untuk ambil vibe yang dikongsikan dalam bio artis tadi tentang gelaran Ratu Irama Malaysia yang telah diberikan kepada Kak Nur Aniza Idris. Ini antara satu perjuangan supaya generasi yang akan datang tidak melupakan irama
1: irama Malaysia.
2: Irama Malaysia,
1: tradisi, kan? Tradisional Malaysia.
2: Ya, okey, ya. Jadi hari ini juga kita nak buat satu topik, apa satu perkara yang anda nak generasi muda jangan lupa tentang Malaysia. Sebenarnya kita nak ambil vibe esok, betul, kita nak sambut Hari Malaysia, kan? Apa lagi benda yang boleh kita ceritakan tentang Malaysia? Dan hari ini kita pilih apa satu benda yang anda nak generasi muda jangan lupa tentang Malaysia. Setiap generasi ada cerita dan kenangan mereka. Zaman awak lain, mungkin zaman saya berbeza, zaman anak kita berbeza, zaman adik kita berbeza. Dulu kalau nak jumpa kawan, kita kena keluar rumah. Contohnya saya duduk dekat kampung tu, nada dia mesti sama je. Kalau pergi rumah Farouk, Farouk.
1: Sama.
2: Afan sama, kan?
1: Sama.
2: Kalau pergi rumah Roslan, Roslan, assalamualaikum. Cik, Roslan ada.
1: Dia memang sama.
2: Nada dia mesti sama punya.
1: Betul.
2: Okey. Kalau kita dulu pergi kayu basikal, main sampai mak panggil balik baru balik. Kalau ada kenduri pula, jiran-jiran datang bantu. Tapi zaman sekarang ni agak berbeza. Kita nak lebih mudah, kita tak nak menyusahkan jiran-jiran. Kita hire je satu catering, kan? Catering yang akan siapkan semua benda. Tapi kalau orang tua bercakap dulu, kita dengar dan hormat. Tapi sekarang dia agak berbeza. Kita dah ada macam komunikasi dua hala. Yang tua mendengar apa yang muda cakap, dan
1: dia hormat apa yang tuan tu.
2: Dia bertukar-tukar pandangan, kan?
1: Betul.
2: Kalau dah tiba musim perayaan, satu kampung boleh meriah walaupun berbeza bangsa, agama. Semua perayaan kat Malaysia ni kita akan sambut.
1: Betul.
2: Okey. Tapi dunia hari ni dah agak berubah. Anak-anak kita membesar dengan gadget, telefon, media sosial, permainan dalam telefon dan teknologi yang semakin canggih. Jadi pagi ni kita nak tanya satu soalan yang mungkin boleh orang cakap membuka minda masing-masing. Buat kita teringat zaman kita dulu. Dan apa satu benda yang anda nak generasi muda jangan lupa tentang Malaysia yang dulu dan ataupun yang sekarang ni kita nak bawa pada masa yang akan datang. Itu cerita dia sekarang ni. Contohnya macam kalau saya, tentang budaya ataupun hormat lah. Kan, kita waimah macam mana, tinggi mana pun kita belajar, sejauh mana pun kita pergi, apa kejayaan yang kita capai, tapi kita jangan pernah kita lupa hormat akan orang yang lebih berusia pada kita. Jumpalah dekat mana-mana pun, hormat kita tetap sama. Walaupun waktu tu kita dah, saya adalah pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang sekian-sekian-sekian. Saya dah tak boleh nak hormat dah dengan Cik Kenah tu.
1: Jangan macam tu.
2: Cik Pinah tu dia cakap biasa-biasa je. Dia tu bukan sekolah habis pun. Kita tak nak.
1: Tak nak macam tu.
2: Kita tak nak macam tu. Kita tak nak orang cakap hormat tu diukur daripada segi sijil ataupun taraf pendidikan yang dia ada. Kadang-kadang kalau dia profesor, wah, bukan main lagi awak sembang, kan?
1: Jangan
2: begitu. Tapi mentang-mentang Cik Pinah tu kita sedia maklum, dia tu belajar sampai form 5 je. Generasi muda tak nak hormatkan dia. Kita tak nak macam tu. Itu pandangan saya lah, kan?
1: Okay, itu apis macam saya pula. Saya lebih suka, saya tak nak generasi muda lupakan permainan tradisional macam contoh batu seremban, cuka. Sebab bila kita main yang tradisional dulu, kita sambil-sambil main tu, sambil-sambil kita bonding dengan kawan-kawan kita.
2: Dia ada physical touching tu, kan?
1: Yeah.
2: kita jumpa secara fizikal, kita main benda-benda yang teknikal, yang tak yang memerlukan skill. Kan? Skill tu tak boleh kita macam macam dalam game, kita tak power, kita boleh beli cheat. Kita boleh upgrade benda tu dengan kita melabur lah. Beli diamond ke apa ke kan, supaya kita nak set up hero kita tu jadi kuat. Tapi kalau dalam permainan dulu-dulu, waktu semban, kalau tangan kau memang koreh, tak dapat nak tolong itu.
1: Tapi boleh juga. Kadang-kadang kalau ada kawan-kawan yang terror tu, kita boleh minta tip dia.
2: Yelah. Tapi macam mana pun, dia bagi tips kita, kita kena apply. Kita kena apply dalam kehidupan kita. Kita
1: practice.
2: Kita kena perlukan latihan.
1: Betul.
2: Macam zaman saya dulu kecil-kecil, main kat tepuk. Kat tepuk kan. Tepuk, siapa tepuk paling kuat boleh terbalikkan gambar kad tu. Menang kan.
1: Betul.
2: Benda tu bukannya boleh
1: boleh main tepuk saja.
2: Main tepuk saja. Dia kena dia ada fizik dia tu. buat permainan tradisional pun kita
1: seronok.
2: Boleh bahas panjang juga. Jadi hari ni kita buka peluang dan ruang kepada anda. Apa satu benda yang anda nak generasi muda jangan lupa tentang Malaysia? Jom komen sekarang ini di WhatsApp ataupun hubungi kami di taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204.
1: Nombor WhatsApp macam biasa 019-330-4425. Dan sementara nak tunggu anda komen berkomen tu, kita ada info trafik yang terkini selepas ini. Kekal melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O Selangor FM. Terlalu

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Jumpa trafik yang kedua dalam segmen Teh Tarik Kopi O, kita mulakan di Lebuh Raya GCE 35 dari arah utara Pelahan menuju Plaza Tu Kuang ke persimpangan Rawang Selatan, arah selatan Bukit Jelutong ke Susa keluar Jalan Montfort. Kemudian di Lebuh Raya Duke E33 dari arah selatan sesak di bandar dalam ke Plaza Tu Sentul Pasar, di Lebuh Raya Sprint hubungan Damansara Plaza Tu Damansara ke Kayu Ara, juga Pelahan di hubungan Pencala susur masuk Jalan Duta ke Mon Kiara. Kita beralih ke Lebuh Raya Lekas E21 dari arah utara Plaza Tol Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Begitu juga di Lebuh Raya Mets arah barat Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Seal arah barat Sungai Ramal ke Unit 10 dan Balakong ke Demais. Dan akhir sekali di Lebuh Raya LKSA dari arah utara Pelahan di Alam Impian ke Bulatan Selangor dan Persiaran Anggrek Mungkara ke persimpangan Kota Kemuning. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan jangan lupa pastikan kenderaan anda diselenggara secara berkala dan pastikan juga dalam keadaan baik.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Yang ku tunggu hanya senyumanmu. Itu dia letu baru saja berlalu dengan senyumanmu. Bawa kita sekarang ini 7.52 minit pagi. Kita masih lagi dalam
1: Sembang Tu Set.
2: Okey, Sembang Tu Set kita hari ini, kita nak mengajak anda untuk bercerita apa satu benda yang anda nak generasi muda jangan lupa tentang Malaysia. Tentang makanan ke, budaya ke, mungkin anda ada tradisi-tradisi yang anda perjuangkan.
0: Yeah.
2: Mungkin seorang bapa yang arif dalam seni mempertahankan diri dalam seni silat ni kan. Mungkin anda nak wariskan kepada anak-anak ataupun generasi yang akan datang supaya mereka tak lupakan. Contoh macam Farid ni, saya tertarik juga apa yang dikatakan. Dia kata, saya tak nak generasi yang akan datang ataupun generasi muda lupa akan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, saya betul, saya tambah sikit-sikit tu, bahasa Melayu yang betul.
0: Betul.
2: Kadang awak memang cakap bahasa Melayu tu, tapi dia dah campur bahasa pasar kan.
0: Dia jadi orang kata bahasa Selangor.
2: Kat mana, selalunya awak duduk, awak tinggal di mana? Contoh kan. Sekarang dah jadi rojak, dia jadi dokne.
0: You kat ne.
2: You kat ne kan.
0: You stay mana? You stay mana?
2: Okay, dia ada campur kat situ kan. Sebab bagi Farid kata, bagi saya bahasa Melayu sekarang memang kita kena kena pandai bahasa lain. Contoh ramai dah orang belajar bahasa Inggeris memang daripada zaman saya kecil-kecil dululah.
0: Betul.
2: Orang dah mula berkecimpung dalam bahasa Mandarin sekarang itu bagus dia kata. Tapi jangan sampai bahasa sendiri kita rasa malu nak guna. Sebab bahasa bukan sekadar alat bercakap, tapi sebagai sebahagian daripada identiti kita. Saya harap anak-anak saya nanti masih boleh bercakap Melayu dengan baik dan tahu maksud peribahasa yang dulu-dulu yang kita selalu dengar.
0: Dan juga bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan dan juga lambang kita sebagai
2: Malaysia. Kan, kalau dulu macam saya kecil-kecil dulu harapkan pagar-pagar makan padi. Pagar makan padi, rupanya pegar. Harapkan pegar-pegar makan padi kan. Tapi bila dengar sekarang, betul ke? Tapi itulah kita belajar tu. Terima kasih juga Farid. Ya, betul, saya setuju. Awak kata bahasa Melayu tu supaya tak ditinggal oleh generasi yang akan datang tu, saya setuju. Aina pula dari Kelang ni kata gotong royong. Saya nak generasi muda jangan lupa budaya gotong royong. Dulu kalau kenduri, kita panggil rewang kan. Tak perlu upah orang ramai pun, jiran sebelah datang, jiran belakang datang, semua buat kerja sama-sama. Ada yang potong bawang, ada yang tukang masak, ada yang basuh pinggan. Sekarang kalau buat kenduri, grup WhatsApp pun dah dah cukup sibuk. Tapi sebenarnya saya rindu semangat macam tu. Dan benda tu juga kita kena buat juga sebenarnya. Nak wujudkan situasi macam tu, nak harapkan jiran datang tolong, jiran belakang, jiran kiri kanan, jiran depan belakang apa semua ni datang tolong, kita pun kena campur dengan komuniti juga.
0: Jiran tu kena ada semangat tu.
2: Jangan waktu kita kenduri je kita harapkan orang datang. Time orang kenduri kita tak nak datang, tunjuk muka, saya tak boleh lah waktu tu, saya ada job MC. Tak boleh lah macam tu kan.
0: Dan juga kalau orang kata orang jemput ke rumah tu, orang kata ingat-ingat kalau jumpa.
2: Betul.
0: Orang kata memenuhi undangan.
2: Kalau tak sempat macam mana pun hantar. Sehari sebelum ke, seminggu sebelum ke.
0: Roger-roger.
2: Saya minta maaf cik, minggu ni, minggu yang cik buat nuri ni saya tak ada. Tapi tak apa cik, dalam seminggu ni kalau cik nak pasang kemah ke, nak tolong sambung paip ke apa ke, insyaAllah saya boleh tolong buat kan. Gitulah.
0: Okey, Azman dari Sabak Benam, jangan lupa sejarah kampung-kampung dan juga kehidupan warna dulu-dulu. Memang sekarang semuanya dah moden, tapi dari situlah sebenarnya kita belajar erti susah, usaha dan juga berdikari.
2: Baik, okey. Jadi itu di antara pendapat-pendapat daripada pendengar kita. Benda-benda yang pendengar kita nakkan generasi muda jangan lupa tentang Malaysia. Benda yang berlangsung ataupun yang benda yang perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian kita dekat Malaysia ni lah. Okey. Jadi selepas ini kita akan sambung semula, raikan komen-komen daripada anda yang belum lagi komen. Anda boleh hantarkan di WhatsApp, nak hubungi kami, sabar kejap. Dalam jam yang ketiga nanti, selepas doa duha dan juga recap Ibrah Merdeka.
0: Dan juga info trafik terkini. Selepas tu, kita boleh orang kata santuni komen-komen anda. Cantik. Dan juga panggilan-panggilan anda.
2: Okey, Sembang Tu Set hari ini sambung dalam jam yang ketiga. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.